0: lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena

0: penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 7 lewat 20 menit ya teman Pro 2. Yang biasanya ditandai dengan teman Pro 2 mungkin yang lagi sekolah udah mulai berangkat ke sekolah. Ini biasanya lagi rame-ramenya jalanan ya teman Pro 2. Jadi dia himbau untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi berangkat kerja ataupun berangkat ke sekolah, itu tetap harus berhati-hati. Meskipun kita terburu-buru nih ya mengejar waktu jam masuk sekolah ataupun mengejar jam absen untuk kerja ya. Jadi dihimbau untuk selalu berhati-hati karena lalu lintas pasti sedang ramai ya di jam segini. Dan pastinya tetap selalu pakai sabuk keselamatan untuk teman Pro 2 yang mungkin naik mobil, dan juga pakai helm untuk teman Pro 2 yang mungkin menggunakan sepeda motor. Dan buat teman Pro 2 juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas meskipun kita terburu-buru ataupun meskipun pengen cepat nih ya sampai gitu ya. Ngantar anak sekolah dulu baru nanti masuk kerja, itu pastinya pikiran orang tua itu udah langsung ayo harus hat-hat gitu ya. Dan tapi tetap harus tidak boleh mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, karena kalau misalnya karena kita enggak cuman menjaga keselamatan kita tapi juga menjaga keselamatan orang lain ya teman Pro 2. Dan pastinya Tia tetap bakalan temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru-seru buat nemenin pagi teman Pro 2 dan juga informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu. Beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Tia di tahun Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Anggota DPR RI Komisi 7 Fraksi Partai Golkar Dapil Aceh 1 Dr. Andes Haji T. Zulkarnaini atau sering disapa Ampon Bang menggelar nonton bareng di Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan digelar di Loyal Kupi Melabu pada hari Selasa 14 Juli 2026 hingga Rabu pagi. Nah, antusias masyarakat Melabu Aceh Barat untuk menyaksikan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 terlihat tinggi. Terlihat seluruh kursi yang ada di Loyal Kupi terisi tanpa tersisa. Nah, duel dua raksasa Eropa Prancis dan Spanyol siap memanaskan babak semifinal. Nah, sebelum pertandingan dimulai, tim dari Ampon Bang mengadakan kuis berhadiah kepada para penonton yang bisa menjawab pertanyaan yang seputaran Piala Dunia dan tentang sosok Ampon Bang. Nah, selain itu penonton juga disajikan video profil Ampon Bang yang merupakan sosok anggota DPR RI yang peduli. Nah, tenaga ahli Ampon Bang Husnul Jamil mengatakan kegiatan ini merupakan usulan dari Ampon Bang sebagai bentuk meningkatkan stimulus atau kesadaran masyarakat Indonesia dalam hal literasi digital. Ia memperbandingkan dengan negara-negara yang memang wilayah Eropa termasuk wilayah timur, Indonesia mungkin jauh lebih hebat dibandingkan negara-negara lain. Nah, menurutnya momentum ini bisa membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk mendukung tim nasional sepak bola Indonesia untuk tampil di Piala Dunia berikutnya. Ia juga menyebutkan nonton bareng yang diinisiasi oleh Ampon Bang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dan akan dilaksanakan kembali besok dan di saat final. Nah, Usul berharap dalam momentum Piala Dunia FIFA 2026 ini tumbuh atlet-atlet muda yang mengharumkan nama Aceh Barat, nama Aceh, dan juga nama Indonesia nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: 90,3 Pro 2 RRI Melobol, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netawan Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi buat Netawan Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
1: Begitu mudahnya.
0: Kulit kusam, jerawat yang tak kunjung reda, hingga eksim ternyata tidak selalu berawal dari produk perawatan kulit yang digunakan Netawan Pro 2. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan kondisi usus atau good health memiliki hubungan erat dengan kesehatan kulit melalui mekanisme yang dikenal dengan good axis skin. Nah, konsep good skin axis ini menjelaskan adanya komunikasi dua arah antara saluran pencernaan dan kulit melalui sistem imun, metabolisme, hormon, hingga mikrobiota atau kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam usus. Nah, ketika keseimbangan mikrobiota terganggu atau terjadi disbiosis, tubuh dapat mengalami peningkatan peradangan yang kemudian mempengaruhi kondisi kulit. Nah, sejumlah studi menemukan bahwa gangguan keseimbangan bakteri usus berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kulit seperti jerawat, dermatitis atopik, rosacea, hingga psoriasis nih teman Pro 2. Nah, meski demikian, para peneliti menegaskan hubungan tersebut masih terus dipelajari untuk mengetahui mekanisme biologisnya secara lebih mendalam. Nah, para ahli menjelaskan usus merupakan salah satu organ yang memiliki peran besar dalam sistem kekebalan tubuh, di mana saat lapisan usus mengalami gangguan akibat pola makan tinggi gula, makanan ultraproses, stres berkepanjangan, kurang tidur, atau penggunaan antibiotik yang tidak tepat, keseimbangan mikrobiota tubuh itu dapat berubah. Nah, kondisi tersebut berpotensi memicu respon inflamasi yang kemudian berdampak pada kulit nih, teman Pro 2. Nah, meski tren selain itu, gaya hidup sehat juga menjadi faktor penting ya dalam menjaga good health, di mana tidur yang cukup, rutin berolahraga, mengelola stres, serta mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan makanan olahan itu dinilai mampu membantu mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus. Nah, langkah tersebut nggak hanya berdampak pada kesehatan pencernaan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan kulit secara keseluruhan nih, tahun Pro 2. Nah, meski tren konsumsi probiotik itu semakin populer, para peneliti mengingatkan bahwa suplemen probiotik belum dapat dianggap sebagai solusi utama untuk semua masalah kulit, di mana efektivitasnya bergantung pada jenis bakteri, dosis, serta kondisi masing-masing individu. Nah, karena itu konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan tetap diperlukan, terutama bagi penderita penyakit kulit yang kronis nih, tahun Pro 2. Nah, penelitian mengenai good skin axis itu terus berkembang dan membuka peluang pendekatan baru dalam penanganan penyakit kulit. Namun, para ahli menekankan bahwa perawatan kulit dari luar tetap perlu diimbangi dengan pola makan bergizi, gaya hidup sehat, serta menjaga kesehatan usus sebagai bagian dari upaya merawat kulit secara menyeluruh nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melobo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti

Di Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu, ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat 18 menit nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 udah mulai ada yang di kantor ya, udah siap-siap mau bekerja ataupun masih sarapan gitu ya, bawa bekal sarapan ke kantor. Nah buat teman Pro 2 semoga untuk pekerjaan hari ini cepat selesai gitu ya, ataupun apapun target yang kamu setting untuk hari ini itu cepat tercapai, dan juga pastinya tetap selalu semangat dan punya mood yang bagus nih teman Pro 2. Nanti mau ingetin teman Pro 2, nah seperti biasa nanti di jam 8.30 kita akan mulai program Spada. Nah hari ini kita akan membahas tema tentang anti korupsi perspektif hukum pidana Islam. Nah pastinya nanti Tia gak sendiri, tapi Tia akan rahasiain dulu ya siapa narasumber kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Oh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar teman Pro 2 sekalian? Nah, semoga pagi ini selalu ngebawa semangat baru ya, pikiran yang positif dan tentunya menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas. Nah, kita balik lagi di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Program yang selalu hadir nemenin pagi teman Pro 2 ya setiap di jam 8.30 dengan obrolan-obrolan ringan, inspiratif dan pastinya menambah wawasan nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngedengar kata korupsi, mungkin yang langsung kebayang ada adalah pejabat yang ditangkap ya, uang negara yang jumlahnya fantastis, kemudian berita-berita yang hampir setiap minggu itu mampir di media kita. Nah, padahal kalau misalnya kita pikir-pikir, budaya korupsi itu nggak selalu dimulai dari angka miliaran rupiah ya, kadang justru berawal dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nah, misalnya kayak nitip absen gitu ya, manipulasi laporan, gunain fasilitas kantor untuk urusan pribadi, atau ngerasa ala nggak apa-apa kan cuma sekali ini gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya tanpa kita sadar itu bisa ngebentuk karakter yang tidak jujur jika terus dibiarkan ya teman Pro 2. Nah, pagi ini kita akan bahas tema anti korupsi perspektif hukum pidana Islam. Pastinya itu yang gak sendiri ya teman Pro 2. Sekarang sudah bergabung bersama kita di pagi ini. Kita sapa dulu ada Ibu Ida Rahma MH selaku dosen prodi hukum pidana Islam STAIN Melabuh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Ida.
2: Assalamualaikum, selamat
1: halo,
2: pagi semuanya.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya Bu Ida pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat dan seperti cuaca ya, sangat okay. Cerah ya.
1: Cuaca luar biasa.
2: Bisa ramai yang bergabung ya.
1: Iya, mudah-mudahan banyak yang mendengar ya Bu Ida ya.
2: Iya.
1: Iya, lagi sibuk apa Bu Ida belakangan ini?
2: Halo? Ya, belakangan ini kita di kampus lagi sibuk menyidangkan tahap akhir mahasiswa dalam program sarjana S1. Mm-hmm. Jadi mudah-mudahan mereka ke depannya tetap lebih baik lagi dan bisa menuntut ilmu yang lebih yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tidak puas hanya di S1 saja gitu. Anak-anak saya selalu saya dorong untuk terus menuntut ilmu, walaupun dalam kondisi negara kita ini terkadang kita agak pesimis ya melihat negara kita kondisinya sekarang ini, tapi sebagai tenaga pendidik ya harus mendorong siswanya untuk lagi ke depannya.
1: Iya, walaupun dalam kondisi gonjang-ganjing ya Bu ya, tapi kita tetap harus semangat. Oke Bu, kita masuk ke tema ya Bu ya. Tema kita hari ini kan anti korupsi perspektif hukum pidana Islam. Nah, kita mulai dulu kali ya dari kalau misalnya kita dengar kata korupsi ya Bu ya, banyak orang yang langsung ngebayangin kasus-kasus yang miliaran gitu ya, yang merugikan negara sampai berapa triliun gitu ya. Padahal kan sebenarnya bibit-bibit perilaku korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil nggak sih ya Bu, dari sekitar kita?
2: Nah, iya, sebenarnya korupsi ini terkadang orang bisa mengatakan korupsi itu adalah menjadi budaya di Indonesia gitu kan. Saya terkadang kalau mendengar masalah perkataan seperti itu, saya sedikit kecewa dengan kata-kata demikian, karena walaupun bagaimanapun sebagai masyarakat ataupun sebagai warga negara kita memang harus optimis. Kondisi korupsi itu bukanlah hal yang budaya itu kan sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, ya, hal-hal yang baik gitu ya. Jadi tolong dihilangkan kata-kata bahwasanya korupsi itu sudah menjadi budaya gitu kan. Berarti kalau sudah menjadi budaya itu kan sudah dilegalkan gitu ya.
1: Benar.
2: Jadi sudah di sudah ya seharusnya harus kita terus-menerus kita melakukan hal itu gitu. Tapi walaupun bagaimana korupsi itu tetap kejahatan. Bahkan ya suaranya putus-putus ya.
1: Putus-putus.
2: Jadi korupsi korupsi itu tetap saja merupakan kejahatan yang tidak bisa dilegalkan gitu. Walaupun dari sudut pandangan Islam, korupsi itu juga hal yang sangat diharamkan. Bahkan pada pandangan ulama, UMI mengatakan bahwasanya korupsi itu bisa dikategorikan ke dalam kejahatan yang besar. Gitu. Jadi kan sudah kondisi kejahatan yang besar itu artinya kan yang sudah luar biasa.
1: Iya, benar. Iya, jadi kita miris juga ya Bu ya, kadang saking banyaknya mungkin ya berita-berita yang berseliweran di media sampai ada kata-kata yang menganggap bahwasannya korupsi itu budaya. Padahal kan sebenarnya ini hal yang harus kita berantas ya Bu ya.
2: Iya, korupsi itu bukan hal yang budaya, tetapi itu tetap kejahatan. Nah, jadi seperti yang dikatakan sama presenter tadi, bahwasanya dimulai dari hal-hal kecil itu benar sekali gitu kan. Jadi ketika misalnya kita menganggap enteng bahwasanya kita pulang jam sekian saja gitu kan. Jadi mengambil waktu hal-hal yang harus dikerjakan di kantor, tapi mengambil waktu luang untuk hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya. Jadi itu kan juga merupakan hal-hal yang kecil yang tidak pantas untuk kita terus-menerus kita lakukan gitu.
1: Benar banget Bu. Jadi karena sebenarnya orang-orang tuh nggak sadar ya, mereka terus mengkritisi mungkin korupsi-korupsi yang besar. Padahal mungkin kalau kita berkaca, ada terkadang perlakuan-perlakuan mungkin di lingkungan kita yang sudah mengindikasikan korupsi gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya juga harus kita berantas juga gitu, harus kita bangun juga kesadaran bahwasannya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Misalnya kayak mungkin Ibu sebagai dosen ada mahasiswa yang titip absen gitu ya Bu ya, atau manipulasi laporan, itu kan menurut Ibu termasuk perilaku koruptif nggak itu Bu?
2: Iya, seperti yang saya katakan tadi, hal itu kan termasuk hal-hal yang kita anggap itu hal yang biasa, tetapi itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat korupsi gitu ya. Jadi walaupun tidak dampaknya itu kan kita nggak, kadang kita nggak sadar gitu. Oh, saya kan nggak mengambil uang gitu kan, saya kan nggak menyuap gitu, saya kan nggak melakukan hal-hal penyuapan gitu. Tetapi dengan kondisi dengan waktu yang kita pangkas itu juga merupakan hal-hal yang mengarah ke sana gitu ya. Walaupun walaupun sebagian kita menganggap bahwasanya itu hal yang biasa, tetapi cenderung kita nggak sadar, tapi kita termasuk hal-hal yang mengarah ke sana gitu ya.
1: Iya. Nah, kalau misalnya nih Bu, pengalaman Ibu ya sebagai dosen, menurut Ibu apakah anak muda zaman sekarang sebenarnya udah punya kesadaran soal anti korupsi atau justru nganggap isu ini kayak yang ya udahlah tiap hari beritanya ini terus gitu ya. Ataupun itu cuma dilakuin pejabat-pejabat gitu. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu? Pandangan Ibu?
2: Tidak. Kita sebagai dosen kita tetap menganggap hal ini adalah hal yang serius, bukan hal yang biasa gitu ya. Dan kita sebagai dosen juga selalu melaporkan harta kekayaan misalkan gitu ya, walaupun kita nggak kaya sebenarnya gitu kan, walaupun asetnya juga nol gitu, tapi tetap kita melakukan hal-hal kayak kekayaan kayak gitu, seperti dilaporkan ke pajak misalkan gitu. Kita tetap sadar dalam hal pembayaran pajak gitu ya. Kemudian hal-hal yang bersifat apakah ini menganggap hal yang biasa juga tidak gitu. Jadi setiap saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa saya, bahkan saya menganjur memberikan saran kepada mahasiswa dalam memilih judul skripsi, itu kalian jangan pesimis. Halo?
1: Iya.
2: Jangan pesimis, Ibu. Iya. Gimana? Bisa dengan jelas mendengarkan
1: jelas,
2: suaranya?
1: Jelas.
2: Ya. Jadi kita juga memberikan motivasi kepada mahasiswa gitu. Walaupun kondisi sekarang seperti ini, jangan pesimis gitu ya. Ini bukan hal yang biasa. Kita sebagai warga negara Indonesia, kalian ini adalah sebagai agen perubahan di masa depannya gitu ya. Jadi ini harus tetap perilaku hal-hal kecil harus kita rubah gitu.
1: Iya.
2: Nah, kemudian mengenai tentang hal yang ini dianggap hal sebagai biasa saja karena sudah pemberitaan juga hal seperti itu. Enggak, sebenarnya kita juga gelisah. Kita sangat gelisah dalam kondisi sekarang ini gitu ya. Karena bagaimanapun tindakan korupsi ini itu sangat merugikan setiap lapisan. Bukan hanya lapisan bawah gitu ya, karena kita yang merasakan lapisan bawah saja yang merasakan gitu. Tidak, sebenarnya di pemerintahan, di ketatanegaraan itu juga mengalami apa namanya pemburukan dengan sistem kenegaraan kita seperti ini gitu ya. Jadi kita harus percaya kepada siapa lagi gitu
1: iya,
2: kan.
1: Bener.
2: Jadi ini hal-hal yang membuat kita gelisah, bukan hal yang biasa ini. Nah, jadi seperti itu.
1: Oke, berarti kan memang sekarang kesadaran masyarakat juga udah mulai meningkat ya Bu ya, dengan mungkin maraknya media sosial, jadi semakin apa ya, mereka bisa sering menyuarakan gitu ya, ataupun berita-berita juga semakin gampang diakses gitu ya Bu. Jadi mereka tuh kayaknya udah lebih aware gitu ya, tentang kesadaran anti korupsi. Ya, halo Ibu, masih dengar suaranya?
2: Halo?
1: Halo, iya. Terdengar suara Tia dengan jelas sih, Bu?
2: Putus-putus ini.
1: Putus-putus ya. Sepertinya sinyal kita kurang bersahabat.
2: Nah,
1: ya.
2: Gimana Tia?
1: Iya. Nah, kan dengan mungkin maraknya media sosial, sepertinya juga masyarakat sudah lebih aware ya, Bu ya, tentang kesadaran soal anti korupsi ataupun gimana sih caranya kita memberantas korupsi gitu ya, Bu ya. Nah,
2: iya.
1: Nah menurut Ibu ya kan kalau misalnya nih kita kan belum jadi pejabat gitu ya, ataupun belum bekerja di pemerintahan untuk membuat kebijakan, sebenarnya apa sih Bu yang bisa dilakuin anak muda zaman sekarang untuk kita bisa ngebangun budaya anti korupsi nih Bu?
2: Iya, iya. Banyak hal yang harus dilakukan sebagai agen perubahan, apalagi sebagai mahasiswa gitu ya. Harus kritis di dalam melihat kondisi sekarang ini. Kita nggak bisa acuh-acuhan, kita nggak bisa santai dalam melihat kondisi negara kita yang di mana-mana itu korupsi terus gitu ya. Jadi kita mendengar pihak ini korupsi. Jadi kemana lagi kita harus harus percaya gitu.
1: Bener.
2: Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, sebagai agen perubahan, sebagai mahasiswa gitu ya, ataupun sebagai anak muda, ini harus melihat kondisi seperti ini, kondisi yang apa namanya, yang kita itu bisa membuat hal-hal yang bersifat yang bersifat kritis terhadap. Halo?
1: Iya, halo. Terdengar jelas kok Ibu?
2: Terdengar jelas ya saya di sini yang
1: terdengar
2: putus ini.
1: Terdengar.
2: Jadi harus melihat kondisi sekarang ini sebagai hal yang serius gitu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai apa namanya, sebagai anak muda gitu ya, harus tetap kritis gitu. Anak muda kita sekarang tidak buruk-buruk amat gitu.
1: Iya,
2: mereka sangat kritis, apalagi mahasiswa gitu ya.
1: Iya.
2: Apalagi mahasiswa itu mereka sudah sangat-sangat berusaha gitu ya dalam apa namanya, bahkan di dalam sudah sangat aktif dalam hal untuk perubahan-perubahan ke negara ini yang lebih baik lagi. Bukan hanya tentang korupsi saya rasa gitu ya, tetapi tentang hal-hal yang lain mereka juga sangat aktif. Misalkan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun kanun misalkan, mereka itu cenderung untuk mau dilibatkan gitu. Mau dilibatkan di dalam hal-hal yang bersifat pengambil kebijakan gitu. Jadi kalau di dalam pembuatan aturan itu kan ada namanya RDPU gitu ya, rapat dengar pendapat umum gitu. Jadi mereka itu sangat aktif dan juga sangat terkadang mereka intip-intip gitu, kapan RDPU gitu ya, supaya mereka juga bisa menyalurkan aspirasi mereka gitu. Jadi mereka sudah apa namanya, sudah sangat berusaha dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini gitu ya. Mereka bahkan turun ke jalan, mereka juga mau membuat perubahan di dalam gitu ya. Maksudnya di dalam ini, ke dalam pengambil kebijakan, mereka itu mau dilibatkan gitu. Jadi mereka tidak cuek-cuek saja di dalam kondisi yang sekarang ini gitu. Nah, namun kembali lagi seperti seperti kebiasaan-kebiasaan mereka yang terkadang duduk enak gitu ya. Mereka tidak apa namanya tidak mendengarkan aspirasi ini gitu. Jadi mereka apa namanya, mahasiswa juga pesimis tentang hal itu gitu, tapi mereka tetap berjuang terus gitu.
1: Jadi memang semangat para mahasiswa ini luar biasa ya Bu ya, dalam tindak pidana anti korupsi ini ya, tindak-tindak anti korupsi. Jadi benar-benar serius ataupun kritis ya dalam membentuk ataupun menyampaikan aspirasi seputar anti korupsi ini ya Bu ya. Nah, kan kita tahu ya Bu, banyak banget kasus korupsi ya dilakuin sama orang-orang yang justru pendidikannya tinggi gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah pendidikan itu cukup, apa pendidikan aja nih cukup buat nyegah korupsi, atau justru pendidikan karakter dan nilai-nilai agama ini bisa lebih menentukan nih Bu?
2: Iya, itu betul sekali. Itu menjadi ini ya, menjadi PR bagi semua pihak. Saya rasa bukan hanya pihak dibebankan itu kepada pendidikan saja gitu ya, tapi semua aspek, semua pihak harus terlibat gitu. Nah, jadi dalam pembentukan karakter ini sangat penting sekali. Misalkan mendidik anak TK saja misalkan gitu ya. Tidak boleh merebut mainan temannya gitu kan. Oh, tidak boleh
1: Iya boleh, mungkin disampaikan lagi Bu, tadi agak sedikit terputus untuk di tengah-tengah, tadi sampai di TK ya.
2: Ini saya contohkan tadi kepada hal-hal yang kecil gitu kan, mendidik anak sejak dini misalnya untuk supaya terbebas ataupun supaya pendidikan karakter itu tetap berjalan sampai dia mendapatkan untuk duduk.
1: Iya,
2: benar. Lapangan pekerjaan misalkan gitu kan. Nah, jadi saya contohkan tadi seperti anak TK tadi misalkan dari hal-hal yang bersifat dini gitu ya. Jadi misalkan anak TK saja misalkan, oh kita sebagai orang tua, sebagai guru terlibat, semuanya terlibat di sini. Saya contohkan di sini misalkan ada satu anak merebut mainan teman yang lain gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita nasihatkan.
1: Bener.
2: Oh, ini mainan temannya, tidak boleh direbut sayang, tidak boleh diambil paksa gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini saya rasa semua aspek juga ikut terlibat dalam hal ini. Jadi kalau hanya berpatokan kepada pendidikan saja itu tidak cukup.
1: Benar banget.
2: Itu tidak cukup. Nah, pendidikan agama juga demikian gitu ya. Kalau memang kesadaran pendidikannya tinggi, tetapi kesadaran agamanya kurang, ilmu agamanya kurang, ketaatan kepada ilahinya kurang, gitu ya. Jadi mereka nggak takut tentang hal-hal demikian, gitu. Jadi kalau misalkan kalau sudah sama sang pencipta saja sudah tidak takut, mau takut sama siapa lagi, gitu.
1: Benar.
2: Jadi semua aspek di sini. Pendidikan karakter juga demikian, ya. Kan karakter juga sangat penting terhadap pemberantasan korupsi ini, ya. Jadi kenapa misalkan di Cina itu tidak korupsi gitu, minim sekali tingkat korupsinya di sana gitu. Karena mereka memang malu untuk melakukan hal-hal yang demikian.
1: Iya, benar.
2: Karena memang nggak biasa dilakukan gitu. Jadi ketika melakukan, cenderung hal-hal yang sifatnya malu itu lebih besar, gitu ya. Kalau kita di Indonesia sudah dia saja melakukan, dia
1: iya dia aja buat aku bisa juga gitu ya.
2: Jadi kebiasaan-kebiasaan demikian, kelumrahan demikian, itu akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat ke korupsi tadi.
1: Benar
2: gitu.
1: Banget.
2: Jadi
1: Bu,
2: semua aspek itu harus semua terlibat. Ini menjadi PR kita bersama. Bukan hanya pendidik, tetapi juga karakter di masyarakat, gitu ya. Juga dari hal-hal yang bersifat kecil sekalipun ini harus kita bentuk dari awal.
1: Iya, benar banget Bu. Oke nih Bu, kalau ini untuk terakhir ya closing statement. Kalau misalnya Ibu menitipkan pesan ya untuk teman-teman Pro 2 di pagi ini, apa nih yang mau Ibu sampaikan supaya semangat anti korupsi teman Pro 2 ini nggak cuma jadi slogan ya Bu, tapi benar-benar jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Boleh silakan Bu disampaikan untuk closing statement-nya.
2: Baik, untuk semua pendengar ataupun semua teman-teman semua, jadi kita jangan putus asa di dalam melihat kondisi kenegaraan kita seperti ini, gonjang-ganjing di sana di sini, korupsi gitu ya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sangat diperlukan aspiratif kita semua, diperlukan kritis kita semua, iya, gitu ya. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, kita bisa mengakses semua lapisan di pemerintahan, gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kita tidak boleh jangan optimis dalam melihat kondisi sekarang ini. Mm-hmm. Tetap lebih optimis lagi, mudah-mudahan dan mm-hmm. kedepannya itu negara kita lebih baik, amin, lebih melihat tentang kondisi sosial kita supaya merata, gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, jangan pesimis dalam melihat hal ini. Mm-hmm. Jadi tolong kata-kata budaya itu dihilangkan, budaya korupsi itu dihilangkan, gitu ya. Jadi itu bukan budaya. Ketika kita menyebutkan itu adalah budaya, berarti kita melegalkan hal itu.
1: Iya,
2: gitu. Ini tetap sebuah kejahatan. Korupsi itu tetap kejahatan. Dia bukan menjadi budaya, karena tidak ada budaya Indonesia itu yang mendorong untuk melakukan korupsi. Gitu.
1: Iya.
2: Baik, itu aja mungkin ininya pesan terakhirnya, pesan-pesan apanya ya?
1: Iya. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu. Memang luar biasa banget ya. Oke, ada teman pro 2 dari perbincangan kita pagi ini ya. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang. Kalau misalnya anti korupsi itu bukan hanya tentang ngambil uang doang ya, ataupun ngambil uang negara, tapi tentang gimana kita ngebiasain diri kita untuk jujur, kita jaga amanah, menghargai aturan, dan bertanggung jawab dalam setiap hal sekecil apapun itu. Dan ingat tadi seperti yang kayak Ibu Ida bilang, korupsi itu bukan budaya, tapi itu adalah kejahatan ya teman pro 2. Karena sejatinya integritas itu kan dibangun bukan saat seorang udah punya jabatan ya, tapi dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakuin setiap hari. Terima kasih banget Ibu, kita ucapkan untuk Ibu Ida ya. Ibu Ida udah ngeluangin waktu untuk ngisi program Sepada dan untuk sharing-sharing bareng teman Pro 2. Terima kasih atas waktu, ilmu, sama wawasannya Ibu ya buat pagi ini. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat ya bagi kita semua bahwasannya perubahan besar itu selalu dimulai dari diri sendiri nih. Oke Bu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya Bu ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Sehat dan sukses selalu, Bu. Semoga nanti di tema yang lain masih bisa kita undang ya. Anak tahu mau main ke RRI.
2: Iya, insya Allah bisa diluangkan waktunya.
1: Iya, oke. Dia tutup ya, Bu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pro 2, tadi itu adalah perbincangan kita dengan Ibu Ida Rahma MH selaku dosen prodi Hukum Pidana Islam STAIN Melaboh nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, karena waktu sekarang sudah mau jam 9, maka ini adalah waktu dia untuk undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga dari perbincangan kita tadi bisa menambah wawasan dan juga ilmu teman Pro 2. Nah, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kejujuran pastinya ya, karena integritas itu nggak cuma pilihan ketika kita diawasi, tetapi jadi karakter meski nggak ada orang yang melihat tentang berdua. Oke, Tia tutup untuk pagi ini, dan Tia mohon maaf apabila tadi dari subuh ya, siaran dari subuh sampai sekarang sudah mau jam 9 pagi ada kesalahan, Tia mohon maaf. Dan Tia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: one.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, selamat pagi semuanya. Apa kabar untuk di pagi hari ini? Tentunya senang banget ya, ada Eci lagi hari ini. Kak Eci dinasnya sampai hari apa sih? Sampai hari Sabtu ya, karena setelah kalau udah hari Sabtu, ntar udah on lagi nih Kak Fauzanya ya. Oke, dan juga teman Produa, untuk saat ini kita di day part santai siang ya, tentunya bersama Produa Melabuh. Untuk kamu yang mendengarkan kita di frekuensi 90,3 MHz ya, untuk kalian yang mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital, teman Produa, selamat beraktivitas. Untuk saat ini pukul 10.24 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita udah dengerin tadi lagu-lagu hiburan ya yang sudah kita hadirkan ya untuk kamu. Dan juga nih teman Produa, sebelum aku informasikan lagi, sebelum aku puterin lagi ya lagu-lagunya, aku juga mau kasih informasi dulu nih untuk kamu teman Produa. Dan seperti biasa, kita update informasi di mana? Di rri.co.id. Jangan lupa kalian update terus ya informasi-informasi melalui website kita di rri.co.id.

0: Baik, Tom Pro 2, seperti yang sudah aku informasikan tadi ya, sebelum nanti kita dengerin lagi lagu-lagunya. Nah, di sini Ece gak sendirian nih, tiba-tiba aku sudah didatengin ya sama, kalau Tami sih udah biasa, Tami udah lama banget nih gak tandem di Pro 2 ya, coba aku naikkan dulu feedernya. Halo Tami.
1: Halo.
0: Oke, okay. Iya, apa kabar Tami untuk di hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini.
0: Hari sehat. Ini sudah sehat atau belum?
1: Sehat.
0: Oh, sehat ya. Iya, setelah mungkin beberapa hari ada drama-drama gitu ya. Oke. Okay. Nah, dan juga nih teman Pro 2 di sini Eci tidak hanya dengan Tami aja nih, ada adik PPL kita juga nih. Iya. Kebetulan ini dari STAN Melaboh ya. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Oke. Okay. Mungkin kita kenalan dulu nih dengan siapa nih namanya?
2: Nama lengkap Satya Rizky, biasa dipanggil Tia atau Satya.
0: Tia atau Satya.
1: Kita juga okay. Punya penyiar ya namanya Tia.
0: Iya, double dong Tia di tempat kita ya. Oke, okay, nah mungkin nanti sesekali nanti Tia bakal on air juga ya bareng teman-teman di sini gitu ya, okay. Bareng penyiar-penyiar lainnya juga nanti ya. Oke, okay. Dan ini adalah hari pertama Tia ya di RRI Melabo. Semoga betah, semoga suka dan juga tentunya semoga nanti setelah dari sini tuh banyak ilmu-ilmu yang didapatkan juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Pasti banyak.
0: Kalau Tia sendiri suka hobi ngomong nggak? Ya. Hobi ngomong, hobi cuap-cuap gitu?
2: Ya, biasalah gosip-gosip sama teman.
0: Gitu ya. Ternyata memang kalau wanita itu tidak jauh dengan yang namanya gosip ya. Tapi ini bukan gosip yang gimana dulu ya kan, sharing-sharing gitu ya. Nah kemarin itu juga Tia juga baru pulang dari ini ya, mengikuti kegiatan apa itu Tia?
2: Itu kegiatan Saiba di UIN Imam Bonjol Padang.
0: Oke, nah itu dah kalau Tia sendiri itu kategori apa sih yang kemarin
2: kalau
0: ini?
2: Kalau Satya itu kemarin di cabang monolog.
0: Cabang monolog, oke. Ini kita tahan dulu nih, gak usah dibahas hari ini ya. Karena nanti di sore ceria kita bakal ngajak Tia gitu ya. Oke, okay. Nah tapi mungkin kita mau tanya dulu, mungkin Tami boleh nih, tadi gimana perjalanannya gitu, macet gak?
1: Kemana nih?
0: Iya, dari kampus tadi ya?
2: Tadi enggak, langsung kumpul di sini.
0: Oh gitu, enggak, maksudnya dari rumah,
2: dari kos, ya dari kos.
0: Oh dari kos, kos di mana?
2: Kos di Simpang Rundeng samping kantor Kemenak.
0: Oh, berarti kos seputar Melaboh ya. Yeah. Eci pikir kosnya juga mungkin dekat-dekat kampus.
1: Pasti dekat yang jual nasi Padang.
0: Oh, kok Tami tahu sih?
1: Tami Banten.
0: Iya, dan apalagi mungkin kalau kayak Tami ini kayak sensitif ya, kalau misalnya kayak kuliner-kuliner gitu, tahu aja di mana gitu ya. Oke, nah berarti memang tadi dari Rundeng ke sini ya, enggak jauh lah ya. Enggak macet juga ya. Iya. Nah, kalau misalnya Tia sendiri nih selama ini berarti semester berapa sih?
2: Semester 6.
0: Semester 6.
2: Ya, nanti mau naik semester 7.
0: Mau naik semester 7. Ya. Nah, mungkin Tami ada flashback enggak kalau aku dulu kayak gini juga loh pas semester 6 gitu.
1: Udah mulai nyusun gak sih, Dek?
2: Belum.
0: Oke.
1: Okay. Udah mulai nyusun.
0: Udah mulai nyusun ya. Berarti Ami jenius ya. Kumlot ya Ami ya, kumlot. Kayak Bang Faiz dong, kumlot. Iya, benar ya. Nah memang kalau misalnya kita kan misalnya kalau kita kan udah selesai nih, jadi kalau misalnya kita dengerin lagi ya dari adik-adik, dari teman-teman baru semester 7, semester 6 itu kayak benar-benar flashback banget ya. Kalau mungkin kalau sekarang mungkin kita kayak udah lega ya. Mungkin mereka ini masih prosesnya masih sangat panjang. Iya. Tapi selama kuliah, apalagi kalau kuliahnya kan di STAN ya, di Komunikasi Penyiaran Islam ya, itu ada kayak tantangan tersendiri nggak sih atau gimana? Atau malah kayak suka gitu?
2: Kalau Tia pribadi ya awalnya memang nggak ada basic niat di situ.
0: Oh gitu.
2: Nggak ada basic di situ.
0: Niatnya kemana berarti pertama kali?
1: Kedokteran mungkin.
2: Pengennya sih malah di kesenian aja gitu.
0: Oh di seni-seni gitu ya.
2: Tapi nggak ada jalannya ke sana.
1: Tapi kalau kan tadi lomba monolog ya, itu kan masuk ke bagian komunikasi.
0: Masuk
2: ya?
0: Sih.
2: Ya, masuk ke seni juga, seni
0: masuk
2: teater.
0: Masuk ke seni juga, iya benar. Dan akhirnya juga bisa dapat seninya juga sih sebenarnya gitu ya.
2: Bisa.
0: Oke, berarti pada awalnya kayak ya udahlah gitu ya, kayak ya udahlah gitu. Tapi akhirnya menikmati
2: juga.
0: Oke, apalagi dosen-dosennya juga enak ya di KPI ya. Ya, teman-temannya juga ya. Oke. Nah, ini kan kalau udah semester 6 tentunya udah kayak jarang mata kuliahnya udah mulai dikit kan?
2: Iya, udah mulai yang menjurus ke komunikasi itu.
0: Ke komunikasi itu ya. Nah, dan anak KPI ini Tami ya, biasanya mereka ini kan lebih banyak prakteknya, lebih mainnya tuh di lapangan ya, gitu ya. Jarang di kelas.
2: Sering juga.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan ada yang jurnalistik, kalau jurnalistik itu kadang ke lapangan, kadang juga kami di kelas nulis kayak itu.
0: Oke. Okay. Biasa kalau jurnalistik kalau ke lapangan itu ke tempat yang gimana sih? Kalian harus cari berita
2: cari
0: gitu.
2: Cari berita ya, cari berita. Atau nanti apa nulis opini atau features gitu.
0: Oke, okay. Memang siap praktek langsung gitu ya. Yeah. Jadi udah teorinya paham, terus prakteknya juga oke gitu. Kalau Tami dulu gimana Tami? Di kelas selalu atau ada ke lapangan?
1: Kalau Tami jarang ke lapangan, kalau
0: Tapi Tami dulu jurusan apa sih?
1: Ilmu komunikasi.
0: Oh, komunikasi juga. Oh iya.
1: Dia di marketing.
0: Oh, marketing. Oh, gitu ya. Ada bagian-bagiannya. Iya. Berarti pada saat itu Tami marketing.
1: Iya, jualan, jual di bukan jual diri.
0: Aduh. Ilmu marketing lah ya gitu ya. Oke, makanya kalau yang kalau kita ambil bagian-bagian marketing memang mainnya kayaknya dalam ruangan terus nih, ya kan? Kalau jurnalistik lebih ke lapangan gitu. Nah, awalnya kalau Tia sendiri pada saat mulai kayak turun ke lapangan, aduh, ini aku bisa enggak ya? Biasanya yang mungkin sering kita lihat kan kayak wartawan-wartawan, reporter. Akhirnya kalian udah mulai turun ke lapangan itu gimana?
2: Ya gimana ya maksudnya? Karena memang enggak ada basic di situ jadi kayak gimana nih wawancaranya? Mau enggak ya ini narasumbernya diwawancarai kayak gitu.
0: Akhirnya mau ya?
2: Ada mau.
0: Mau ya, tapi mau. Karena sebelum praktek kan diajarin teorinya dulu ya.
2: Iya.
0: Eh sekarang siapa sih dosen yang jurnalistik itu Pak Jun ya?
2: Pak Jun.
0: Pak Jun ya. Nah, tanda banget nih kalau di komunikasi pasti Pak Jun sampai Pak saat Jun, ini ya. Wah, keren banget sih dunia kuliah itu ya Tami ya. Apalagi kalau misalnya kayak selesai kuliah terus kita mungkin mau nongki-nongki sama teman-teman gitu.
1: Kayak sih juga. Hah? Tamatan STAN ya?
0: Iya sama, kami jurusan ilmu komunikasi itu. Penyiaran Islam. Iya makanya kayak Ci tahu semua dosen-dosennya siapa ya kan?
2: Alumni
0: di sana juga. Rame sih kita di sini yang alumni dari STAN gitu. Iya. Kak Dharma itu juga alumni STAN. Makanya ya kan jadi kayak reuni kayak ketemu lagi gitu ya sama adik-adik Kleting gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya dari Tia sendiri nih apa namanya? Ini kan selama di jurusan komunikasi penyiaran Islam ya, itu kan mungkin pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang paling Tia nggak bisa lupain, ada nggak? Misal kayak lagi praktek-praktek gitu, kemana gitu? Atau yang kemarin mungkin ikut ini Saiba itu ya?
2: Ya, itu ya juga.
0: Itu perdana berarti?
2: Perdana, ya pertama perdana keluar kota juga, maksudnya apalagi kemarin-kemarin tuh kan. Jarang gitu ikut-ikut lomba kayak gitu maksudnya memang nggak pernah monolog itu juga baru belajar kemarin
0: baru
2: gitu
0: belajar,
2: cuma
0: ya?
2: Cuma modal lihat dari YouTube gitu nggak pernah ada basic belajar dari siapa-siapa gitu. Jadi gimana ya, satu kebanggaan juga lah bisa sampai ke Padang sana gitu.
0: Otodidak lah ya. Oke, keren-keren, luar biasa sih sebenarnya. Memang kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak KPI ini udah pada keren-keren semua loh. Ya kan.
1: Banyak banget karyanya
0: yang dikeluarin. Dan itu di bagian-bagian masing-masing lah. Kalau kayak Tia kan ada monolog, terus ada teman-temannya ada yang bagian film-film gitu kan.
2: Ada film pendek,
0: Kemudian
2: ada yang tilawah, MTQ, ada juga yang syarhil, MSQ gitu.
0: Oh gitu. Yang nyanyi ada juga
2: ada
0: masalah,
2: pop solo
0: kan?
2: Si Ocha
0: ya?
2: Lagi
0: Ocha kalau Ocha udah terkenal kayaknya ya, dia selalu mewakili kalau bagian nyanyi ya.
1: Semua ke Padang ya.
2: Semua ke Padang kemarin.
0: Berarti ada berapa orang sih kalian?
2: Pesertanya kemarin 11 kami.
0: Oh, 11 orang. Waduh, 11 orang ntar kita undang Tami untuk sharing-sharing mereka di sini gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali, sangat applause sekali ya. Dan apalagi sekarang juga tentunya kalian didukung juga oleh Bu Ulfa juga ya. Dukungannya sangat luar biasa ya dari Kaprodinya ya. Wow, keren. Oke deh, Tami mungkin Tami hari ini gimana Tami keadaannya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Untuk di hari ini udah sehat kembali Tami. Mungkin yang seperti kita bahas tadi kemarin itu banyak drama-dramanya gitu ya. Berarti kalau Tami ini pasti Tami kalau jam segini udah mikirin nih kira-kira mau makan siang apa nanti. Apa Tami?
1: Makan apa ya Kak yang enak?
0: Oh gitu. Pasti mungkin nanti keluar idenya ya. Oke ya. Oke. Nah, baik teman Pro 2, tentunya sangat seru sekali ya obrolan kita untuk di pagi hari ini. Ada Tami juga, ada Tia juga. Nah, mungkin nanti kamu akan sering dengerin suara Tia ya. Sebenarnya kita di sini ada juga penyiarnya Cynthia juga. Tia. Tapi kalau tadi
2: Satya.
0: Satya. Oke, ini Cynthia, ini Satya ya. Sama aja sih ya. Tia gitu ya. Oke, baik Tom Pro 2, kita break dulu untuk cop-cop kita untuk di pagi hari ini. Kita lanjut lagi yuk, dengerin lagu nih. Tadi juga Tami katanya mau dengerin lagu darinya Tulus Teh Hijau. Aku mikirnya maca, cari, jadi dicari kok gak ada keluar maca, rupanya Teh Hijau. Oke, ini dia lagunya teman Pro 2. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah nggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran mobil yang masih sering terjadi di sekitar kita, kebanyakan karena kecerobohan pemilik. Salah satunya, lantaran meninggalkan korek api gas di dalam mobil ketika mobil terparkir. Benda yang satu ini sangat berbahaya jika ditinggal di dalam mobil. Korek api gas ini bisa meledak apabila terkena panas yang berlebih. Bahan bakar gas dengan wadah terbuat dari plastik ini, jika terkena panas akan meningkatkan tekanan gas dan melelehkan plastiknya. Apabila suhu dalam kabin mobil mencapai 38 derajat Celcius, korek api gas dapat meledak. Oleh karena itu, selalu pastikan korek api gas tidak Anda tinggalkan di dalam kabin mobil untuk menghindari resiko kebakaran mobil. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, terima kasih Tom Prodio untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 11.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama Ece di sini. Untuk kamu yang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz ya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital, teman Prodio. Nah, sekarang kalian wajib banget ya untuk mendownload aplikasi RRI Digital di handphonenya kamu, di App Store dan juga di Play Store, teman Prodio. Karena kenapa? Mendengarkan radio RRI sekarang tuh cukup hanya dengan sentuhan jari aja ya, kamu udah bisa dengerin kita. Mau kamu lagi di luar kota ya kan, di manapun kamu bisa selalu dengerin Prodio, teman Prodio. Tapi kalau misalnya frekuensi kan hanya daerah-daerah yang terjangkau aja, tapi kalau di aplikasi itu udah mendunia ya. Dan apalagi kalau misalnya untuk kuotanya itu juga gak banyak kok, sama kayak kalian tuh kayak lagi scroll TikTok, Instagram, Facebook, sama aja ya. Oke, baik teman Prodio, sebelum kita dengerin, nah nanti kita bakal puterin salah satu lagu darinya yang lagi hits banget nih untuk saat ini ya, dari Naikila. Aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu teman Prodio.

Nomor 2 berhubung ya cuaca kita kan perubahan cuaca kita sangat tidak menentu ya. Kadang-kadang bahkan tuh panas banget ya. Terus tiba-tiba malamnya udah hujan. Tapi ini sekarangnya lagi suasananya tuh lagi panas banget sih cuacanya ya. Nah, panas-panas gini teman Pro 2 tentunya kita harus menjaga imun tubuh. Karena kalau imun tubuh kita enggak bagus, apalagi cuaca pergantian cuaca yang mendadak seperti ini, itu bisa buat kita sakit ya, biasanya demam ya kan, batuk kalau kita salah-salah makan, terus juga ya paling rentan demam lah ya, karena imun tubuh kita lagi gak bagus. Nah, dan tentunya teman Pro 2, kalau cuaca panas kayak gini tuh tentunya kita pengen banget makan atau minum yang seger-seger, tapi dia bermanfaat ya, bukan berarti kita kayak harus minum es teh terus, itu juga gak bagus ya. Nah, salah satunya yaitu semangka. Aduh, enak banget nih makan semangka ya di cuaca-cuaca panas kayak gini, apalagi itu di lagi viral juga tuh ada obrol semangka ya di seputaran lapang itu loh teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa kalian manfaatkan untuk koleksi semangka di cuaca panas kayak gini. Nomor 2, semangka merupakan salah satu buah yang sangat digemari masyarakat terutama saat cuaca panas. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, semangka juga menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan karena dia kaya akan air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Kandungan air pada semangka mencapai sekitar 90% sehingga sangat baik untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi ini teman Pro 2. Mengonsumsi semangka secara rutin juga dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas maupun cuaca panas. Buah berwarna merah

Ini juga mengandung vitamin C yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu proses penyembuhan luka. Dan selain itu juga vitamin A ini teman Pro 2 bagus juga ya, yang terkandung dalam semangka ini itu bisa menjaga kesehatan mata dan kulit. Nah, semangka mengandung likopen, yaitu antioksidan alami yang memberi warna merah pada daging buahnya. Likopen diketahui membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta berpotensi mendukung kesehatan jantung. Tak hanya itu, kandungan kalium dalam semangka membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, dan ternyata semangka ini juga bagus loh untuk pencernaan ya, untuk kesehatan pencernaan kamu. Apalagi biasanya ini juga dimasukkan ya ke dalam menu untuk teman-teman mungkin lagi diet nih. Nah, biasa orang-orang lagi diet nih, program diet, dia pasti memasukkan menu semangka ya ke dalam asupan hariannya gitu loh teman Pro 2. Dan terus juga teman Pro 2, tapi kalau misalnya kita makan semangka, tentunya harus kita optimalkan juga ya dengan pola hidup sehat lainnya nih, kayak olahraga ya kan, rutin olahraga, cukup tidur, makan makanan bergizi, kurangi konsumsi gula, garam, serta lemak berlebih. Nah, kamu akan merasakan sendiri manfaat yang sangat luar biasa di tubuh kamu ya. Dengan berbagai kandungan nutrisinya, semangka menjadi pilihan buah yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga memberikan banyak manfaat dan kesehatan bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Seperti aku katakan juga, apalagi tadi semangka lagi, kayaknya lagi pada musim semangka ini tahun Pro 2 ya. Dimana-mana aku lihat semangka dimana-mana, pada obrol semangka juga nih ya. Oke, tahun Pro 2 untuk saat ini pukul 11.20 menit waktu Indonesia Barat. Yuk kita dengerin lagi lagu-lagu hiburan yang bakal aku playkan untuk kamu. Salah satunya lagu yang lagi hits banget nih, lagunya para Gen Z, ya kan, centil-centil gimana gitu ya, dari Nike lah. So stay tune.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak. Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadur-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garu dah atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: sampahnya Pak?
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihat lah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

juga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: it gonna be?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Mari tingkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana gempa dengan belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Simak paparan berikut ini. Hampir semua orang yang hanya menunduk dan berlindung pada saat bangunan runtuh, sehingga akhirnya meninggal karena tertimpa runtuhan. Mari kita lihat kucing, anjing, dan bayi yang biasanya mengambil posisi meringkuk secara alami. Tindakan ini dapat Anda ambil pada saat terjadi gempa. Anda dapat bertahan hidup dalam ruangan yang sempit jika Anda mengambil posisi di samping suatu benda. Seperti di samping sofa, di samping benda besar yang remuk sedikit, tapi masih menyisakan ruangan kosong di sebelahnya. Bangunan dari kayu adalah tipe konstruksi yang paling aman selama gempa bumi. Kayu bersifat lentur dan bergerak seiring ayunan gempa. Andaikan bangunan kayu ternyata tetap runtuh pada saat gempa, namun akan banyak ruangan kosong aman yang akan terbentuk sehingga Anda akan tetap selamat. Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui Radio Klasi FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan Radio Siaga Bencana Klasi FM.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kalian yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Aku informasikan untuk azan zuhur ya, nanti pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini juga masih bersama Eci di sini nih ya, di Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, kali ini aku mau kasih informasi lagi nih untuk kamu teman Pro 2. Siapa di sini pencinta matcha dan pencinta kopi? Wah ya, kalau disuruh pilih, pilih matcha atau kopi ya. Kalau aku kayak pilih matcha deh ya. Nah, teman Pro 2, perdebatan mengenai matcha dan kopi sebagai minuman terbaik untuk meningkatkan energi ini kembali menjadi perhatian. Keduanya sama-sama mengandung kafein yang bisa meningkatkan kewaspadaan, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda yang membuat manfaatnya tidak selalu sama ya bagi setiap orang. Secara umum kopi mengandung 80 hingga 100 mg kafein per cangkir sehingga mampu memberikan efek segar dan meningkatkan konsentrasi dalam waktu singkat. Sementara itu matcha mengandung 40 hingga 90 mg kafein per sajian. Meski kandungan kafeinnya lebih rendah ya, matcha memiliki asam amino yang membantu menghasilkan energi lebih stabil dan rasa tenang tanpa lonjakan berlebihan. Dan juga nih teman Pro 2 ya, di sejumlah penelitian ini menunjukkan kombinasi L-teanin ya dan kafein dalam teh termasuk matcha bisa meningkatkan perhatian ya. Jadi kalau kita minum matcha tuh kita kayak merasakan apa ya, konsentrasi, suasana hati lebih bagus, mood kita lebih bagus gitu ya, dibandingkan hanya mengkonsumsi kafein aja. Nah, dan terus juga nih teman Pro 2, di sisi lain juga, ini kopi juga tetap memiliki keunggulan tersendiri. Hartford Health menyebutkan berbagai penelitian observasional menunjukkan konsumsi kopi dalam jumlah wajar ini berkaitan dengan penurunan resiko sejumlah penyakit kronis. Misalnya nih, penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga berapa jenis penyakit neurodegeneratif. Namun manfaat tersebut tetap harus diimbangi nih dengan konsumsi yang tidak berlebihan. Dan apalagi kalau misalnya katanya kalau kopi yang lebih bagus itu kan kopi yang memang gak ada gula ya, kopi pahit gitu loh. Nah, teman Pro 2, matcha ini juga dikenal kaya akan antioksidan, terutama katekin ya. Dan tentunya katanya antioksidan ini berperan melindungi tubuh, sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena aku juga update ya di sosial media yang sekarang kan lagi viral juga nih, katanya kalau minum matcha itu bisa memperbaiki permasalahan yang ada pada kulit. Nah, tapi di sini matchanya tuh benar-benar kayak pure matcha gitu ya. Benar-benar matcha asli tanpa campuran apapun, teman Pro 2. Nah, makanya kenapa sekarang tuh kayak orang pada milih matcha gitu. Tapi kalau kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Mungkin boleh kalian komentar ya di WA Pro 2 kalau kalian tim coffee, tim kopi atau tim matcha. Kalau aku tim matcha. Oke, dan itu dia teman Pro 2 informasinya ya. Tentunya masing-masing mereka kopi dan matcha itu masing-masing punya manfaat tersendiri asal tidak di konsumsi secara berlebihan. Baik, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu darinya siapa nih? Darinya Salma Salsabil, Rumah. Ini dia lagunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Tom Prodio, kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, tepat pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.

Teman Pro 2, selamat siang semuanya untuk kalian dimanapun yang pasti akan berada untuk di siang hari ini yang baru saja melaksanakan ibadah salat zuhur ya. Semoga amal dan ibadah salat zuhur yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya teman Pro 2 masih bersama Ici di sini, kita masih di day part santai siang ya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kita juga masih menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan, tentunya playlist kita ya. Kalau kalian mau dengerin lagu-lagu hits ya, lagu-lagu lagu-lagu terkini, terbaru ya kan, terviral, nah kan boleh nih langsung aja selalu stay tune, selalu dengerin Pro 2, teman Pro 2. Sebelumnya aku juga, nanti sebelum kita kembali lagi ya, nanti aku bakal kasih informasi yaitu perkiraan cuaca ya teman Pro 2 ya, untuk di hari ini tanggal 16 Juli 2026 ya. Kira-kira seperti apa sih perkiraan cuaca dari BMKG, terutama untuk wilayah barat selatan Aceh. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 2 selama siang semuanya. Kita dengarkan kembali lagu dari Nicki Minaj with Super Bass.

0: scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Dengerinya Afgan Kacamata yang sudah kita dengarkan untuk di siang hari ini pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat, dan waktu kebersamaan kita ya Tampro 2 sampai di sini. Nah, sebelum aku pamit, aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu ya. Seperti yang sudah aku informasikan dan janjikan tadi, kita mau bahas informasi update cuaca. Perakiran cuaca berawan dominasi wilayah barat dan selatan Aceh pada hari ini 16 Juli 2026. Yang mana Tampro 2 BMKG memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada 16 Juli 2026 didominasi kondisi berawan tanpa peringatan dini cuaca. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 99%. Sementara tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam, dan BMKG menghimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi. Dan juga teman Pro 2 ya, untuk cuacanya sendiri ini di perakiran cuaca ini ya meliputi itu wilayah Calang, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Belang Pidi, Tapak Tuan, Sumbusalam, Singkil dan Sinabang. Dan terus juga untuk Calang diperkirakan mengalami cuaca berawan sejak pagi hingga dini hari nanti. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Melabuh dengan cuaca yang relatif stabil sepanjang hari. Sukamakmur dan Kuala Pesisir diperkirakan didominasi cuaca berawan dari pagi hingga dini hari. Tidak terdapat potensi hujan yang signifikan di kedua wilayah tersebut berdasarkan perakiran BMKG. Sementara Belang Pidi, cuaca berawan diperkirakan terjadi pada pagi hingga siang hari. Memasuki malam, kondisi berubah menjadi berawan tebal sebelum kembali berawan pada dini hari. Tapak Tuan mengalami cuaca berawan pada pagi hari, kondisi berawan tebal berpotensi terjadi pada siang dan malam hari, kemudian kembali berawan menjelang dini hari. Sumbusalam, Singkil dan Sinabang diperkirakan tetap berada dalam kondisi berawan sepanjang hari. Cuaca tersebut dinilai masih mendukung aktivitas masyarakat meskipun perubahan kondisi atmosfer tetap dapat terjadi sewaktu-waktu, teman Pro 2. Nah, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat mengantisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang berkembang secara cepat. Baik, teman Pro 2, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu tentunya ya, untuk updatean cuaca. Kita pamit, Eci pamit ya, teman Pro 2, dan next jangan lupa kamu nanti bisa mengikuti program kita berikutnya di Depart Santai, di Depart Sore Ceria, dan nanti juga akan ada narasumber ya di Sore Ceria, kalian stay tune aja nantinya. Oke, Tong Pro 2 aku pamit ya, mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Lock it, lock it, lock it, lock it, unlock it, lock it.

0: tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Bedah tim Argentina.
5: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Buset. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadur-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya, cuma jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Ya. Contoh, di simpang Kisaran Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Ya. Nah, ditaruh di situ. Ya. Nampak kan? Ya, waktu lewat itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan? Masyarakat tetap itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi di Indrapuri. Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Di sini gitu ya, buat yang kecarian di mana nih Nanda, di mana nih Nanda, di sini, karena tadi itu kita jazz musik dulu teman Pro 2 dari jam 14 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita teman Pro 2 di hari Kamis ini 16 Juli 2026. Teman Pro 2, Nanda akan terus mengudara untuk menemani kamu di sore ceria hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, tapi absennya sampai jam 20. Nanti udah selesai siaran juga masih harus tambah di sini demi absen ya. Hidup tuh sekarang kayak warawiti di jalan mulu ya, kerja absen, kerja absen, kerja absen gitu teman Pro 2. What a life ya. Dan juga teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM yang masih dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jam pukul 16 Melabo Aceh Barat. Kita update dulu informasi dari www.rri.co.id/melabo. Bro DFM, teman terbaik kamu, jangan lupa untuk berkunjung sering-sering ke www.rri.co.id/melabo untuk updatean informasi terkini seputar daerah Melabo. Ini banyak banget informasi-informasi yang bisa kita share ke ruang simak kamu ya, yang sesuai dengan genrenya anak muda, banyak banget nih teman Pro 2. Tapi untuk kalian yang pengen tahu updatean informasi lainnya di seputaran Melabo itu kan beragam ya, banyak ya. Kalau ini kan aku sesuai dengan umurnya teman Pro 2 yang kira-kira mendengarkan Pro 2, ya kan? Karena Pro 2 ini adalah radio anak muda, jadi aku akan sesuaikan berita-beritanya itu sesuai dengan berita-berita anak muda. Seperti berita berikut ini. Teman Pro 2, ada informasi mahasiswa KPI STAN Melabo ikuti pembekalan kegiatan PPL. Teman Pro 2, Program Studi Komunikasi dan juga Penyiaran Islam KPI Jurusan Dakwah dan juga Komunikasi Islam STAN Tekudi Rundeng Melabo menggelar pembekalan praktik pengalaman lapangan atau PPL Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Komunikasi Islam STAN ini berfokus pada pembahasan transformasi komunikasi dalam menghadapi tantangan industri hubungan masyarakat atau humas, jurnalistik, dan juga penyiaran. Acara ini dirancang untuk mempersiapkan para mahasiswa agar siap bersaing dan juga adaptif terhadap perubahan landscape media yang dinamis. Dan juga pembekalan ini menghadirkan 3 pemateri, teman Pro 2. Sementara itu pemateri kedua, ada juga dari RRI Melabo, ada juga dari Sedapka Aceh Barat, teman Pro 2. Terus juga salah satu mahasiswa KPI peserta PPL, Cutiara, menyampaikan rasa antusiasmenya setelah mengikuti rangkaian pemaparan dari para ahli. Dan juga teman Pro 2, di tempat terpisah, program Ibu Ulfa Khairina, Ketua Program Studi Komunikasi dan juga Penyiaran Islam Tekudi Rundeng Melabo ini memberikan penjelasan mengenai esensi dari pelaksanaan agenda saat diwawancarai oleh RRI, yang menegaskan bahwa tujuan utama dilaksanakan pembekalan PPL ini untuk membekali mahasiswa untuk kesiapan mental, etika profesi, dan juga pemahaman industri terkini, teman Pro 2.

Brode FM, teman terbaik kamu masih dengan informasi-informasi dari seputaran Melabo, Aceh Barat. Teman Pro 2 tekan inflasi pemerintah Kabupaten Nagan Raya ya, gelar operasi pasar dari RRI Nagan Raya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan juga UKM Kabupaten Nagan Raya bersama dengan Perum Bulog melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai lokasi kecamatan dalam kabupaten setempat. Untuk kegiatan perdana pasar murah dibuka pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Sekda Insinyur Hizbul Watan secara resmi membuka kegiatan pasar murah operasi pasar di halaman kantor Camat Senagan Parom Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, PLT Sekda Hizbul Watan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat, serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Dan juga pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Nagan Raya. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan juga UMKM UKM Kabupaten Nagan Raya yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Darmawani SEAK melaporkan bahwa pelaksanaan pada hari pertama di Kabupaten Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Melabo. Adapun komoditas yang disubsidikan meliputi beras sebanyak 46.800 kg dengan subsidi 3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 per kilogram dengan subsidi 5.000 per kilogram, minyak goreng sebanyak 10 liter dengan subsidi 5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butirnya, teman Pro 2. It's help a lot in this economy ya, teman Pro 2.

Guys, kamu masih mendengarkan Pro 2 Melaboh yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jam bukan 16 Melaboh Aceh Barat. Waduh, cuaca untuk hari ini tuh sebenarnya lumayan asik ya, teman Pro 2, enggak begitu panas, juga enggak begitu yang adem-adem banget. Ya okelah, teman Pro 2 gitu ya kan. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang memang masih merasa kurang enak badan, biasanya teman Pro 2 itu kita sering merasakan keadaan-keadaan yang kurang enak badan pada saat siang hari itu, sebenarnya teman Pro 2 kita tuh butuh yang namanya nap ya. Nap itu adalah istirahat siang sebentar gitu loh, ya kan, rebah-rebahan gitu. Baik itu kalian tidur-tidur ayam atau gak tertidur, gak apa-apa. Yang penting kalian tuh ada kayak jeda break dulu daripada normal yang kegiatan yang kalian lakukan. Misalnya dari pagi kalian udah berhadapan dengan smartphone terus, dengan komputer terus, atau dengan kertas-kertas, berkas, or whatever it is, atau dengan banyak orang, itu menguras energi, teman Pro 2. Jadi take a nap itu sekitar setengah jam atau sejam, satu sampai satu jam sampai setengah jam, setengah jam sampai satu jam. Kita ada ngintip-ngintip siapa itu? Setengah jam sampai satu jam itu benar-benar help untuk ngebangun energi baru untuk kembali beraktivitas. Buat yang kalian yang belum sempat nap, kalau misalnya masih ada waktu untuk nap, kalian nap dulu ya, istirahat jeda sejenak, break dulu sebentar dari segala aktivitas apapun itu, teman Pro 2. Habis itu nanti coba rasakan kembali tubuh kalian, pikiran kalian akan jauh lebih fresh lagi ketika kalian udah selesai melaksanakan yang namanya istirahat sejenak itu ya. Biar begini, dari Mahal Ini bakal aku play buat kamu salah satu lagu yang benar-benar get into banget menurutku, salah satu lagu yang oh my god ya. Yuk sama-sama kita dengerin Mahal Ini, Biar Begini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke bapak.
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria teman Pro 2, untuk informasi waktu azan asar ini pada jam 16.09 menit waktu Indonesia Barat ya. Senang bahagia sekali, nanti kita di sore ceria kita akan mulai jam 16.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Khaira Divarayana. Divarayana ya, benar ya, mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. So, kita akan ngobrol itu nanti setelah azan asar untuk edisi siar kita hari ini. Teman Pro 2, sembari menantikan kumandang azan asar, mari kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan beberapa lagu dan juga jeda-jeda ILM atau juga iklan berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hei Jam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
2: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
3: Ki bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
1: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
3: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
4: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
5: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: ...90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bahagia sekali walaupun tadi Nanda udah buka di terestrial, karena kita juga sekarang lagi live di channel YouTube RRI underscore Melabo Show. Kita buka lagi Taman Pro 2 ya. Senang bahagia sekali untuk edisi siar kita di hari Kamis 16 Juli 2026. Di sore ceria, produk inovatif business plan internasional. Bareng kita nih udah ada kakak yang cantik banget ya, udah hadir di studio Pro 2 Melabo. Ada Khaira Divarayana. Nanti Nanda mau tanya juga nih titelnya apa gitu. Pasti ada titelnya kan, dari mahasiswa biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Yaakob Alam. Masih mahasiswa rupanya.
3: Iya, masih
2: aduh ya Allah, masih mahasiswi ternyata nih Taman Pro 2. Kita sih lo dulu, sebenarnya aslinya dari mana nih kalau boleh tahu?
3: Dari Saribe Melabu memang.
2: Cuman sekarang lagi kuliah di biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Cikgu berarti?
3: Bukan.
2: Terus?
3: MIPA itu berarti lebih peneliti, jadi saintis.
2: Oh, nah ini yang perlu kita tanya-tanya nih Teman Pro 2, dengan tema besarnya tuh produk inovatif business plan internasional. Jelasin sedikit biografinya ke Teman Pro 2, itu kameranya.
3: Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RRI Pro 2 Melabuh yang lagi nonton. Sebelumnya terima kasih pada RRI atas kesempatannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Khaira Divarayana, biasa dipanggil Khaira. Saat ini saya merupakan mahasiswi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Yaakob Alam. Alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai nih bareng RRI mengenai produk dari tim Khaira yang alhamdulillah udah tembus ke tingkat internasional, yang insya Allah Agustus ini nanti bakal presentasi di Universitas Utara Malaysia. Terima kasih.
2: Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi tergambar sekilas ya tentang kira-kira nanti Khaira nih nama panggilannya, pengen cerita dan juga pengen sharing apa nih ke Teman Pro 2 ya. Buatnya kalian nanti yang mungkin mau tanya-tanya, bisa langsung juga WhatsApp kita di 0811 6877903, atau Teman Pro 2 juga bisa langsung tinggalkan komentarnya di kolom komentar channel YouTube kita nih Teman Pro 2 di RRI

0: @ri_melabo sedang live sekarang, teman Pro 2. Nah, Kera, kalau misalnya kita bahas tentang perkuliahan, kenapa tertarik menjadi mahasiswi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Yakuala itu dulu, sebelumnya pengennya. Kenapa kok? Biasanya kan orang-orang abis tamat SMA itu udah ada goalnya atau visi dan misinya gitu kan, visionernya mau apa. Nah, kenapa kamu tertarik di bagian ini?
1: Karena kalau misalnya dibilang dari dulu ya, kalau dari dulu tuh Kira selalu suka sama yang namanya tuh penasaran. Selalu punya banyak pertanyaan tentang kehidupan. Dan menurut Kira kalau misal kita belajar biologi itu berarti kita belajar kehidupan. Karena tingkat yang paling sederhana kita makan dan minum itu kan ada proses metabolisme dan itu banyak biasa dibahas di biologi juga. Jadi kalau misal ditanya kenapa Kira pilih biologi, karena Kira tuh suka penasaran sama kehidupan, dan menurut Kira kalau misal kita belajar biologi berarti itu kita belajar tentang kehidupan.
0: Oke, keberlangsungan hidup dan segala macam gitu. Tapi agak lumayan menyeramkan karena di Fakultas Matematika memang gitu, ada matematikanya juga.
1: Iya, ada matematika.
0: Agak serem bagi kita yang gak suka matematika ya, teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Kera sendiri gitu kan, ini kan kita temanya Produk Inovatif Business Plan Internasional. Bisa dicerita gak ke teman Pro 2 kemarin buat apa, kenapa kok tiba-tiba akhirnya terpilih, dan nanti tadi apa pengen dibahas di universitas mana? Pengen di sosialis-
1: Universitas Utara Malaysia.
0: Oh, itu pemaparannya nanti bakal di sana. Oke, long short story-nya kok bisa begitu? Coba dicerita ke teman Pro 2.
1: Jadi sebelumnya kenapa bisa kepikiran produk ini itu awalnya dari ikut seleksi Duta Kampus USK 2026. Jadi kemarin itu Kira ikut seleksi itu, alhamdulillah udah jadi finalis, dan kami di sana dituntut buat proposal business plan. Nah, jadi pas awalnya tuh Kira paparin ide Kira tentang produk spray anti pacat ini tuh pertamanya di Duta Kampus.
0: Anti pacat?
1: Iya, spray anti pacat. Itu pertamanya
0: langsung kerut anak-anak magang pacat gitu. Kayaknya ini benar-benar inovatif yang kita perlukan gitu ya.
1: Iya, jadi pertamanya tuh memang dipaparin di situ. Setelah itu rupanya ada teman finalis Duta Kampus Kera yang tertarik sama ide Kera, jadi akhirnya ngajak buat ikut lomba tingkat internasionalnya.
0: Oh, jadi produknya itu spray anti pacat gitu.
1: Iya, spray anti pacat.
0: Ternyata dalam bahasa Indonesia pacat pacat juga ya.
1: Sebenarnya ini lebih ke spray anti lintah, cuman pacat itu kan termasuk lintah darat.
0: Oke, tapi bahasa Indonesia ternyata memang pacat.
1: Ada bahasa Latinnya juga.
0: Ada bahasa Latinnya. Apa sih bahasa Latinnya kalau tahu? Pasti cantik itu bahasa Latinnya. Kadang-kadang rata-rata kalau Anda denger, tahu enggak bahasa Latinnya apa?
1: Tahu, tapi kira agak lupa.
0: Oh ya udah, nanti deh ya dikasih tahu ke teman Pro 2. Karena kan memang kadang-kadang kita agak gimana gitu ya kalau misal berbicara tentang kayak anti-anti serangga kayak gitu kan, pasti sangat relate yang kayak kamu cerita tadi, berhubungan dengan kita lah ya manusia gitu kan, keberlangsungan. Biasanya kalau mau bersih-bersih juga kita takut dengan pacat entah segala macam. Jadi itu sangat ya kan, sangat inovatif sekali. Oke, terus ada lagi yang mau diceritain?
1: Jadi kenapa bisa kepikiran mau bikin produk anti pacat? Sebenarnya karena pengalaman pribadi juga.
0: Suka pacat?
1: Iya, gak suka, gak suka banget. Karena pacat itu memang menyebalkan, so annoying, karena dia tuh bikin gatal, bikin gak nyaman, bikin berbekas. Jadi sebagai mahasiswi biologi tuh kami punya praktikum-praktikum yang kadang tuh mengharuskan memang terjun langsung ke lapangan. Jadi yang salah satu dikhawatirkan tuh pacat itu sendiri. Karena pacat itu walaupun dia kecil, dia kan sering dianggap sepele ya. Tapi kalau misal dia udah gigit, udah bikin gatal, itu udah bikin gak nyaman. Dan menurut Kera nanti kalau kenyamanan kita udah terganggu, hasilnya juga bakal gak optimal.
0: Kita jadi apa gitu, jadi agak takut gitu pada saat mungkin mau turun-turun ke lapangan gitu, mau ngapain aja gitu. Tapi memang belum ada yang secara spesifik ya.
1: Iya, belum ada yang spesifik.
0: Kok kepikiran itu, karena memang gak suka dengan pacat gitu. Harusnya kalau udah sering turun lapangan, pacat tuh jadi kayak temen aja sebenarnya gitu ya. Agak geli juga ya.
1: Iya, agak geli. Karena kemarin itu kan ada kami kan ada MK praktikum studi lapangan. Itu kemarin tuh ada tugas mendakinya. Nah, pas mendaki ini tuh kakak-kakak asistennya tuh pada menghimbau untuk pakai kaos kaki panjang buat hindarin pacat. Dan menurut Kera itu agak ribet gitu kan. Jadi makanya kayak kepikiran kenapa gak ada yang lebih praktis, yang lebih emang lebih enak aja dibawa. Apalagi Kira kebayang kalau misal kita naik gunung, itu kan bawa carrier ya. Itu kan 60 liter kemarin, kalau minimalnya tuh 60
0: beratnya,
1: liter
0: gitu ya.
1: Bayangin aja kalau kita digigit pacat di kaki dengan tas carrier seberat itu, kita harus garuk-garuk kaki kita,
0: jungkir balik alamat ya dengan barang. Oke. Okay. Nah, tapi kan secara apa namanya, kalau secara umum kalau misalnya kayak anti-anti serangga memang udah ada, memang tidak begitu worth it dengan pacat sih dan lintah, yeah, teman Produa, karena ada yang memang ketika dipakai nanti dia pudar karena kena air atau juga karena mungkin daya tahannya atau apa segala macam. Nah, yang bikin produk anti pacat kamu ini kayaknya lebih efektif itu apa kira-kira, dan boleh dicerita nggak behind kamu buat ini gitu loh, mungkin dari bahan apa dan segala macamnya.
1: Kalau tentang tadi yang sebelumnya yang udah abang bahas, kalau misalnya Kira tuh kan sebelumnya searching nih, sebenarnya udah ada belum sih produk ini? Sebenarnya ada beberapa produk, tapi dia tuh secara umum, memang usir serangga-serangga, tapi belum ada yang spesifik untuk pacar.
0: Iya, benar-benar.
1: Makanya Kira tuh mikir kayak, wah ini inovasi. Habis itu Kira langsung riset bahan-bahan di jurnal, Kira riset di jurnal. Terus kayak nemu sih beberapa bahan, kayak misal kayak serai wangi, terus ada kayu manis. Itu memang dia tuh
0: gak
1: punya,
0: suka gitu ya?
1: Iya, dia tuh memang punya fungsinya sendiri, tapi pas dipadukan dia tuh bakal efektif buat munculin aroma yang gak disuka sama pacat.
0: Oke. Gitu. Dan kalau untuk meng-create ini punya kesulitan tersendiri gak kamu, Kera?
1: Kesulitannya alhamdulillah enggak
0: begitu.
1: Mungkin sedikit, tapi lebih banyak enaknya karena kan pakai bahan-bahan yang memang udah mudah didapatkan ya, karena kan Indonesia ini potensi alamnya ini sangat luas, banyak produk-produk itu yang distribusinya juga udah luas, jadi gak susah banget kan cari bahannya.
0: Jadi kayak rempah atau apa itu kan memang banyak ya di Indonesia ini gitu loh. Kamu punya tim untuk nge-create ini? Oke, terus kalau misalnya untuk kamu leadernya dong pasti yang katuangkan ide. Bawa bareng-bareng di situ. Oke, terus bisa diceritain gak akhirnya produk ini itu bisa jadi apa tuh namanya, yang kayak kamu cerita tadi nanti bakal dipaparkan di universitas apa?
1: Utara Malaysia.
0: Utara Malaysia, boleh diceritain?
1: Jadi pertamanya itu siap dari ikut duta kampus itu kan udah diajak tuh, ini ide kamu menarik nih, gimana kalau kita ikut bisnis plan internasional. Akhirnya udah buat proposalnya. Setelah nunggu beberapa minggu, alhamdulillah di DM dihubungi lewat email, katanya udah masuk jadi finalis. Jadi nanti bakal berkesempatan presentasi langsung di Malaysia-nya, di Universitas Utara Malaysia.
0: Gitu. Jadi sesimpel itu, karena memang menurut mereka ini adalah sebuah produk atau produk yang sangat inovatif. Abis itu juga karena memang belum ada yang secara spesifik yang untuk pacar ini. Kalau nanti ini di pasar luaskan nih, teman-teman adik-adik magang mau beli enggak? Kalian pada takut pacar atau enggak takut pacar nih? Oh takut, oh berarti itu ini ya, laku nanti itu insyaallah ya.
1: Jadi targetnya juga jelas kan, misal kayak orang-orang yang KKN, terus yang mendaki gunung, kayak Kira juga yang sering ke lapangan atau ke alam biasanya gitu.
0: Dan teman-teman kita yang petani muda juga, kan banyak tuh yang pada mau turun ke lapangan gitu kan, tapi jangan, ibaratnya jangan tugas mereka tuh terhambat hanya karena takut pacat. Tapi kalau untuk ngebahas ininya, produknya ini sekarang progresnya udah kayak gimana? Udah ada tapi nggak ada di bawah ya sampelnya kalau ini ya?
1: Untuk sekarang belum, masih ini bentuk
0: prototipe
1: apa ya?
0: Gitu.
1: Prototipe. Masih kami kembangkan juga.
0: Itu berarti dalam bentuk spray, lotion, gel atau
1: spray,
0: kayak gimana?
1: Spray. Jadi memang sengaja Kira buat dalam bentuk spray. Dia tuh bukan untuk ampuh membunuh pacat. Jadi memang kayak kalau kita udah spraykan nih, pacat tuh nggak akan mendekat. Kalau misalnya Kira buatnya produk yang untuk membunuh pacatnya, kan berarti kita emang udah digigit sama pacatnya gitu.
0: Oke. Nah kalau untuk progresnya tersendiri, dan pasti kan kita namanya ini ya, pasti kita ada tesnya dulu lah ibaratnya. Sorry to say, mungkin bahasa aku agak kurang enak, kayak kelinci percobaan gitu loh. Ada yang udah ngetes gitu dan ngetes supaya pacatnya gak mau di kalian ibaratnya?
1: Belum, untuk saat ini kami lagi usahain buat dia tuh diuji lab. Jadi nanti kalau misalnya terpapar sama kulit langsung, dia tuh udah dipastikan aman.
0: Iya, udah cocok ibaratnya gitu ya, tidak menimbulkan hal-hal yang lain, iritasi atau alergi dan lain-lain. Oke, luar biasa sih sebenarnya teman produk, tepuk tangan dulu dong ya. Maksudnya ini inovatif-inovatif dari anak-anak bangsa kita sendiri, anak-anak daerah kita sendiri yang terpikir untuk, karena kan memang kalau untuk Indonesia pacat di mana-mana gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya lagi musim pacat tuh, banyak tuh teman produk bisa ke sumur pacatnya gitu ya kan, bisa ke Solokan atau juga mungkin di kayak lapangan ini kan guna banget juga kayak kayak misalnya teman-teman kita yang lagi ada ibaratnya kayak UMKM Corner, apa tuh lagi konser atau apa tuh, banyak tuh korban digigit pacat ya.
1: Ya benar.
0: Digigit pacat. Nah, terus ada lagi enggak yang mau diceritakan ke teman Pro 2 yang lain-lainnya tentang produk inovatif ini? Nanti ada yang mau Bang Nanda tanya sih tentang progresnya dan lain-lain.
1: Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya, pacat itu kan sering banget ya dianggap remeh. Kayak orang mikir kalau misal udah digigit ya tinggal buang aja gitu. Padahal menurut Kera itu tentang kenyamanan diri kita, tentang kepedulian untuk diri kita juga. Karena kalau udah digigit pacat, udah gatel, gak nyaman, berbekas. Jadi itu memang harus suatu hal yang mungkin dianggap sepele, tapi juga harus jadi yang diperhatikan.
0: Yang diperhatikan, harus dipikirkan juga tentang itu gitu ya. Nah, berbicara lagi tentang produk inovatif ini, ada beberapa dari teman-teman yang apa namanya, pasti kan mengajukan beberapa planning, beberapa apa namanya tuh ide-ide gitu loh, ya kan? Ada ide-ide apa lagi kemarin selain pacat, selain spray pacat ini?
1: Mungkin
0: tapi yang di ACC akhirnya yang spray pacat. Terus ada beberapa ide lainnya mungkin selain yang spray pacat ini?
1: Kalau misal dari Kera atau dari tim lain nih?
0: Dari tim lain, ini kan ibaratnya kan kayak pasti ada saingannya dong, akhirnya kan harus ada rival-rivalnya juga kan, dari misalnya dari tim Bang Nanda, dari tim Kera, akhirnya tim Kera yang terpilih gitu loh.
1: Sebenarnya kalau misalnya untuk produk yang lain tuh kami kurang tahu karena kan dihubungnya lewat email tuh.
0: Tidak, nggak terbuka gitu ya.
1: Cuman kemarin yang dari Universitas Syakwala ada juga yang mereka tuh lewat tentang AI, AI untuk kesehatan mental wanita itu juga lulus.
0: Oh, lulus juga AI untuk kesehatan mental wanita, berarti menggunakan AI untuk kesehatan mental wanita.
1: Kalau nggak salah kurang lebih gitu.
0: Kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya sebagai mahasiswi, apakah di tempatnya Kera itu memang dituntut untuk kayak ini harus ada produk, harus ada inovasi-inovasi gitu loh?
1: Sebenarnya kalau Universitas Syakwala sendiri itu lebih membangun lingkungan yang mendukung mahasiswanya. Jadi memang didorong gitu kan. Apalagi kami tuh ada SKPI namanya. Jadi SKPI itu minimal dalam semester itu harus 125 poin. Jadi Universitas Syakwala sendiri itu memang dorong mahasiswanya tuh biar dia tuh tetap enggak aktif di akademi aja, tapi juga aktif di non-akademi, di perlombaan dan lain-lain.
0: Nah, sebelumnya pasti udah pernah sering mengikuti lomba-lomba yang lain. Lomba yang paling berkesan?
1: Paling berkesan mungkin baru-baru ini Duta Kampus ya.
0: Duta Kampus. Mungkin boleh diceritain sedikit tentang Duta Kampus. Memang di setiap kampus itu ada, harus ada perwakilan kayak duta gitu ya.
1: Ya, jadi Duta Kampus ini dia itu lebih ke bagaimana kita tuh bisa menjadi representatif dari mahasiswa Universitas Syakwala. Tapi menurut Kera lebih dari itu sih, karena lebih kita harus punya nilai, kita harus bisa bawa impact ke masyarakat, terus kita harus bisa jadi jembatan komunikasi juga.
0: Iya, kayak sekarang kamu menyampaikan ini, kalau misalnya idenya itu ada, tapi kamu menyampaikannya nggak bagus juga orang akan mudeng itu, nggak akan ngerti gitu ya. Kemarin prosesnya ini berarti Duta Kampus tahun ini?
1: Iya, alhamdulillah udah jadi wakil satu.
0: Wakil Duta satu, kampus. Waduh luar biasa. Berarti kalau Duta Kampus itu juga selektifnya itu sama seperti kayak kalau kita di daerah kan kayak ada Agam Inong, wisata atau apa kayak gitu juga, kurang lebih perlombaannya di antar kampus atau di antar universitas juga?
1: Di Universitas Syakwala, jadi tuh perwakilan dari tiap fakultas gitu. Sebelumnya diseleksi dulu juga sih dari fakultasnya.
0: Kamu memang suka kayak gitu?
1: Suka gimana?
0: Maksudnya suka kayak tampil, memaparkan atau apa gitu?
1: Sebenarnya lebih kayak dulu tuh tertarik banget ya buat jadi agent of change.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi kira mikir kayak gimana ya cara wujudinnya? Mungkin dengan cara aktif, ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut perlombaan. Mungkin dari situ kan pelan-pelan tuh kita jadi bisa menjadi orang yang berpengaruh gitu.
0: Iya sih, cuma memang seperti itu ya, kalau anak-anak sekarang mahasiswa itu dia tuh lebih ke kayak kamu tadi, kampus ngedukung, tapi idenya semuanya itu ya dari mereka, kayak kamu gitu ya kan, spray pacat. Bicara lagi tentang business plan internasional, kamu dapat informasi dari mana kok misalnya ini kita sasar ke sini kayak gitu kira-kira?
1: Jadi di Universitas Syakwala tuh kenapa Kira bilang dia tuh memang sediain lingkungan yang mendukung, mendorong. Jadi ada grup namanya tuh grup kemahasiswaan. Jadi di situ tuh di-share semua info-info perlombaan.
0: Oh.
1: Nah, jadi kami dapat informasi lombanya juga dari grup ini.
0: Oke, oke, oke. Jadi dari situ akhirnya terpaculah ya, gitu. Dari berarti alumni-alumni yang di situ juga mereka turut berkontribusi untuk mendorong adik-adik yang ini ada ini kasih kabar, kasih info banget. Kayak gitu. Kalau disuruh next ibaratnya kayak goal kamu ke depannya apa nih kira-kira? After nanti kamu selesaikan kuliah kamu, barangnya kayak gitu. Agak susah di bagian ini ya. Di bagian tadi kayak dia makan semua tuh pertanyaan. Maksudnya kok, karena itu kan kayak sesuatu hal yang gak mau kita pikirkan, tapi harus dipikirkan gitu ibaratnya gitu kan.
1: Sebenarnya udah dipikirkan sih pasti ya. Kalau misalnya Kira sih pengen lanjut S2 sampai S3 kalau misalnya ada rezeki, kesempatan. Terus juga pengen jadi pengusaha muda sih, jadi kewirausahaan juga.
0: Oke. Tapi ini next nanti acara yang kamu bilang tadi di Universitas Malaysia itu kapan?
1: Agustus ini tanggal 15 sama sampai 16.
0: Oke. Apa yang kira-kira akan kalian persiapkan? Boleh di-spill ke kita mungkin?
1: Persiapannya pastinya kita lagi prepare untuk bagaimana presentasinya nanti biar tetap menarik. Terus juga belajar lebih fasih berbahasa Inggrisnya.
0: Oh, pemaparannya harus dalam bahasa Inggris.
1: Iya, karena internasional.
0: Internasional
1: kan.
0: Ya. Oke.
1: Iya.
0: Terus itu.
1: Terus ini sih sekarang lagi persiapan buat proposal juga, buat ajuin dana gitu.
0: Oh iya. Sorry ini karena kamu udah singgung masalah fundamentalnya gitu kan, masalah finansialnya juga gitu loh. Nah, ini yang mau pengen banget tanya juga, cuma tadi kayak aduh kayaknya belum ada yang nyinggung ke situ. Ini karena udah kamu udah singgung ya. Siapa yang ngebantu nih di belakang ini? Karena kan ini kan pasti enggak membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu kan, apalagi pastinya kita melakukan itu kan tadi kan kayak harus riset, masuk lab dulu.
1: Iya, betul-betul.
0: Gimana?
1: Jadi kalau misal dari USK sendiri itu biasanya memang ditanggung, didukung gitu. Jadi kita tetap harus ajuin proposal ke jurusan, ke fakultas, terus juga ke biro.
0: Dan ke yang lain-lainnya lagi gitu loh.
1: Iya. Rencananya gitu ya.
0: Iya, harusnya gitu ya. Karena kan ini sebuah aku agak kaget juga ya teman produk. Bukan maksudnya kaget, tapi kaget yang bagus nih, positif gitu loh. Karena kan yang mungkin kebanyakan orang sekarang taunya tuh anti serangga aja gitu loh, gitu kan. Sementara kan kalau pacat ini beda dia guys, serangganya gitu loh. Bentuk dari bentukannya aja udah beda gitu ya kan. Terus juga kayak antisipasinya juga susah gitu loh, karena dia lengketnya pun parah. Abis itu kalau mungkin yang lain kita bisa sekedar semprot kayak nyamuk katakanlah, semprot kita biarkan dia akan gone sendiri, atau yang anti-anti yang lain mungkin ya udahlah ya masih banyak. Tapi kan kalau misalnya khusus untuk pacat ini kan, karena kan belum lagi dengan dia yang ngaretnya kayak gitu, bentuknya juga gitu lah segala macam. Jadi kepikiran oleh teman-teman. Kalian sebenarnya di ada ini enggak, misalnya ada yang bimbing enggak kira-kira, dosen atau siapa gitu yang kasih kalian arahan gitu?
1: Kalau misalnya dari kami sendiri itu pertama kepikiran dulu, terus nanti baru cari dosen pembimbingnya buat kita berkoordinasi ini kira-kira gimana, buat konsultasi.
0: Gitu. Ada tetap ya?
1: Ada.
0: Oke, berarti ibaratnya walaupun ide dari kalian, fakultas juga mendukung, ternyata dosennya juga mendukung seperti itu. Enak gak enaknya kuliah di tempat kamu?
1: Enak banget dong pastinya.
0: Masa gak ada yang gak enaknya?
1: Iya, masa gak enak ya?
0: Berarti enak semua?
1: Iya, enak-enak.
0: Oke, ya udah. Berarti rencana tadi udah selesai, terus juga tahapan segala macamnya, dan nanti yang akan berangkat ke sana selain kamu ada beberapa orang?
1: Berlima.
0: Iya. Oke, ya udah. Gitu ya. Jadi nanti juga harus ada pemaparannya juga dalam bahasa Inggris. Oke, kamu you're good in English ya?
1: Iya.
0: Jangan malu-malu dong. Little bit gitu lah. Ya, itu dia tadi teman produk. Kalau misalnya kita mau ini mau berinovasi kayak mahasiswa juga gitu ya kan, memang harus timbul ide dari sendiri gitu loh teman produk. Kita harus cari tahu juga hal-hal unik juga di sekitaran kita gitu loh. Teman-teman adik-adik yang lagi PKL di sini, ada enggak kira-kira inovasi ke depan bagian di bagian khusus kalian sendiri, mungkin mau buat film dokumenter atau apa? Ada enggak berencana? Ada ya. Rencana ada. Oke. Thank you ya Kak Ira udah cerita panjang kali lebar bersama dengan kita. Ada yang mau disampaikan gak? Mungkin hal-hal lain yang mau kamu sampaikan ke teman Produa, ke pihak kampus, ke teman-teman tim. Nah, this is your time. Mungkin kamu mau promosiin juga media sosial kamu gitu ya. Silakan aja nih.
1: Oh iya, oke. Sebelumnya terima kasih buat RRI atas kesempatannya, atas undangannya sehingga Kira tuh bisa cerita-cerita tentang produk kami ya pastinya. Terus juga terima kasih buat USK karena USK tuh memang menghadirkan ruang atau juga menyediakan lingkungan yang mendukung buat mahasiswanya tuh bisa aktif. Terus juga terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat orang tua pastinya karena
0: ya,
1: orang tua
0: sudah hadir di sini juga ya nemenin ya.
1: Karena orang tua tuh selalu support gitu ya. Terus juga Kira berharap semoga langkah kecil kami ini bisa menghasilkan sebuah produk yang memang bermanfaat bagi Indonesia. Dan buat generasi muda yang masih takut buat berinovasi, jangan takut lagi, karena kita harus menjadi generasi yang mampu membawa perubahan yang lebih baik, mampu memberikan nilai nyata dan berdampak bagi Indonesia.
0: Iya, berdampak bagi masyarakat kita dan juga untuk Indonesia. Sebelumnya kamu hobinya apa sih?
1: Hobinya
0: nyanyi ya kayaknya ya.
1: Banyak sih kalau hobi ya, ada menulis, ada menari, berenang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Nyanyi.
0: Ya. Nyanyi kelihatan sih kayaknya nih bisa nyanyi nih kayaknya.
1: Tapi suaranya kata mama enggak bagus. Oh,
0: kalau ketika kamu nyanyi mama bilang apa? Suruh stop.
1: Iya.
0: Tapi itu dia tadi maksudnya salah satu hobinya kamu kayak menyanyi, menulis apa menari dan segala macam gitu ya. Ngebagi waktu nih antara hidup hari-hari dengan kegiatan yang kayak gini susah enggak menurut kamu?
1: Sebenarnya mungkin kalau misalnya Kira dulu enggak aktif di SMA mungkin akan susah, tapi karena dia tuh terus dilatih jadi udah bisalah buat kita manajemen seefektif mungkin.
0: Kamu lahir dan besar di Aceh Barat, SMA sekolah semua di sini.
1: Iya, di Mansato Aceh Barat.
0: Oh, Mansato Aceh Barat. Oh, kayaknya itu partner kita setiap hari ya, Mansato Aceh Barat. Itu makanya kamu Inggrisnya juga bagus ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Kayaknya ada lagi yang mau disampaikan atau udah cukup?
1: Cukup mungkin.
0: Oke, mungkin mau minta bilang sama pemerintah setempat suruh dukung gitu.
1: Iya, rencananya ya Kira mau lempar proposal ke kantor bupati karena Kira taunya.
0: Nanti kasih link YouTube ini biar mereka tahu inovatifnya ada pacatnya ini loh Pak, bilang gitu gitu kan.
1: Karena Kira yakin kalau bupati saat ini sangat mendukung ya
0: generasi muda.
1: Jadi Kira berharap besar gitu kan.
0: Iya makanya ini dikasih corong untuk ngobrol-ngobrol dong, jangan malu-malu.
1: Mungkin ada juga yang mau sponsor
0: ya,
1: atau
0: kolaborasi.
1: Iya kolaborasi, boleh nih nanti ya.
0: Hubungi kamu di media sosial.
1: Di IG Kira boleh di DM Kaira hashtag DRYN.
0: Oke, boleh di spill pelan-pelan mungkin Kaira kayak gimana gitu.
1: Apa ya?
0: Ejaannya gitu loh.
1: CHAERA hashtag DRYN. Jangan lupa di follow.
0: Oh, jangan lupa di follow. Nanti juga boleh kepoin di Instagramnya Prodo juga udah di tag Kaira di Farayananya. Thank you ya udah hadir di sini ya.
1: Sama.
0: Terus inovatif ya. Kita nunggu berita-berita selanjutnya dari kamu. Nanti produk-produknya kalau udah jadi tahapan prosesnya kirim biar kita rilis beritanya. Kita bantu mempublikasi ya Bu ya. Thank you juga untuk Ibu yang udah hadir di sini. Teman-teman mahasiswa juga dari KPI Stain Tugu Dirunde. Ya, semoga ini lagi magang PPL. Semangatin dong.
1: Semangat ya, Kak.
0: Sama-sama semangatin ya. Yang satu lagi bikin produk untuk internasional, yang satu lagi magang.
1: Iya.
0: Sama-sama saling menyemangati. Thank you teman Produa sudah stay tune bersama dengan kita di sore ceria untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih bersama dengan kita pastinya. Dan untuk informasi waktu nih sudah jam 17:03 waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke channel YouTube kami RRI_Melabuh untuk menyaksikan program-program yang sudah tayang tadi. Jadi kalian bisa nonton lagi di channel RRI_Melabuh YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Berikut ini salah satu lagu dari Paul Partohap, judul lagunya Vitamin U, akan aku play buat kamu.

0: tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Rri.co.id. 90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.

0: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
1: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Runway. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo Melabu, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan Prodo FM, teman Pro 2. Berikut ini ada informasi dari Regional Semelu, teman Pro 2. Bupati Semelu tinjau jalan akses Pelabuhan Kolok perbaikan dimulai tahun ini. Berikut informasinya. Teman Pro 2 RRI.co.id Sinabang, Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris SHMH meninjau kondisi ruas jalan menuju Pelabuhan Kolok di Desa Kota Batu, Kecamatan Semelu Timur pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Dan juga peninjauan dilakukan sebagai bagian komitmen pemerintah Kabupaten Semelu untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pada jalur strategis yang menjadi akses utama menuju pelabuhan. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan pemerintah Kabupaten Semelu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar untuk bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 untuk penanganan ruas jalan tersebut. Dan juga pemerintah Kabupaten Semelu, teman Perudua menegaskan pembangunan infrastruktur khususnya pada jalur-jalur akses strategis akan terus menjadi salah satu prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Semelu. Teman Pro 2, beritanya bisa kembali teman Pro 2 akses di laman rri.co.id/melabuh teman Pro 2 untuk updatean berita terkini seputar Aceh Barat Selatan dan juga Semelu. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, salah satu lagu dari Rosa Lupakan Cinta bakal Anda putarkan terlintas di jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Sodu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk sekarang sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, howdy howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Oh, kan ada beneran. Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja rilis sebuah single yang bikin gue bingung,
1: bro. Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya kayak bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Prodi FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana, tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Baik. Selalu baik, Stefan.
0: Selalu baik.
2: Baik.
0: Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul. 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Oh, setengah tahun ya.
2: Iya. Mm-hmm. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP.
2: Nggak boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
0: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagunya dari mana, Bre? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Karena kita
0: enggak
2: ada waktu tidur.
0: Iya sih, benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Okay. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Satu
1: rumah tuh. Iya,
2: tahu. Itu acara tahun berapa itu
1: kan? Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya,
1: wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya, di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan?
0: Serius beneran, bisa dicari. 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh iya. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Umurnya. Iya. Aku di

0: barengan sama Rachel,
1: Rachel
0: ya tentunya. Atau karena
2: Rachel aja kalau
0: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti pasti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan? Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget, kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka gak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih. Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini gak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Oke. Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Ais.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: liriknya? Ada jangan dong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh ya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
2: sekarang.
0: Oh, cuma ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu. Artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini. Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya
2: kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, okay. Terus lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak ayo gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya ini deh yang cocok aku sering tuh.
1: Oke, nih maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
1: soalnya
2: aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bener.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Kayak,
0: ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya. Udah.
1: Oh, tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya, udah. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Klunya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan.
1: Betul.
0: Menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan.
1: Betul.
0: Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini
0: mah. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: yang kalau drop, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Pengalaman
1: dia
0: gimana? Iya,
1: benar.
0: Oke. Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana?
0: Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
2: Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gue mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh,
1: mungkin Rachel bener. Main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma setari.
0: Satu hari aja ya.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Kita malu. Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Gas.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya. Siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya we.
0: Nasib.
1: Iya.
0: Benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. boleh nih gitu. Iya.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli dia jago bener.
1: Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih.
1: Iya. Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Ya gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu.
1: Kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya benar.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti itu dia.
2: Boleh.
1: Judulnya beda ya.
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah.
2: Benar-benar.
0: Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yes. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan, sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: enggak
0: sih?
1: Ada bisa spill enggak? Dikit.
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah enggak bingung nih. Udah enggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, Bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Iya, masih. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Ada jazzy.
0: Wow, itu beda banget sih. Tuh. Itu beda banget
1: lebih
0: sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pro 2?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeah.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Amin. jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandar pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Feeling used, but I'm

90,3 FM teman, Projo dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM bersama Dapat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 pukul 20:09 untuk promosi waktu di studio. Teman Projo sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat mereka ibadah sholat farsu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Itu tadi ada GAC dengan Bahagia Jalani Hidup Ini, teman Pro 2. Yang namanya hidup itu kadang ada bahagia, kadang sedih ya teman Pro 2 ya. Waduh, kalau lagi sedih teman Pro 2 kayak drakor gitu kan, pasti sedih banget gitu teman Pro 2. Semoga malam ini semuanya tetap dalam keadaan baik ya, dalam keadaan ceria, bahagia teman Pro 2 ya. Karena malam ini teman Pro 2 ada Dava di sini yang akan menemani malam kamu dengan program musik dan juga informasi bertepatan dengan malam Jumat ya teman Pro 2. Malam Jumat ini malam yang sakral gitu ya teman Pro 2 ya, bagi umat muslim biasanya banyak yang melakukan ibadah ya, seperti yasinan atau juga pengajian-pengajian itu dilakukan di malam Jumat teman Pro 2 ya. Kamu juga mungkin bisa berdoa teman Pro 2 untuk di malam ini, untuk kesuksesan, untuk kesehatan, dan juga untuk keselamatan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, teman terbaik kamu teman Pro 2 dimanapun berada, selamat malam dan terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Melabo. Next nanti Pro 2 Obe obrolan jreng pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung ya di WhatsApp atau juga di nomor telepon ya, untuk request lagu atau yang mau kirim salam. Sesaat lagi ya, kurang lebih 15 menit lagi nih teman Pro 2 di sesi Pro 2 Obengnya. Oke. Okay? Dan selamat malam semuanya warga Kota Melabu, Nagan Raya, CJ dan sekitarnya yang sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu di frekuensi FM 90,3 MHz. Dan siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. By the way teman Pro 2, piye kabar ya? Semoga api-api wahnya deh teman Pro 2, baru libur panjang ya, libur sekolah teman Pro 2, dan baru one week ya, satu minggu, hampir satu minggu masuk sekolah atau masih training gitu ya, atau masa perkenalan gitu teman Pro 2. Mungkin kamu punya pengalaman menarik ya di masa orientasi ini ya teman Pro 2, silakan sharing ya bersama Pro 2 RRI Melabo, bisa di WhatsApp atau juga bisa WhatsApp aja dulu, nanti kalau misalkan mau telepon di program Obeng ya, obrolan jreng. Tapi Obeng nanti tema kita itu tentang estetik ya, kafe yang estetik atau nongkrong di kafe yang estetik atau nongkrong di kafe yang memiliki story ya, long story atau memiliki cerita menarik gitu teman Pro 2 di kafe itu. Mungkin punya kenangan apa gitu ya teman Pro 2 ya, alasan kamu ngopi ke tempat itu teman Pro 2. Gitu-gitulah nanti temanya, terkait dengan stay di kafe estetik atau yang punya unique story gitu ya. Cerita-cerita unik ya di kafe tersebut. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya, kali ini Dapa bakal coba share dulu satu informasi tren pertumbuhan positif pariwisata nasional teman Pro 2. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh ya. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 US dollar atau setara dengan 280 triliun lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan ya. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ya ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini ya didukung kuat oleh pergerakan pariwisata Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan mobilitas masyarakat saat ini saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik ya 18,8% menunjukkan bahwa wisatawan pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Nah, pencapaian surplus kunjungan pada
awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif ya kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya mode transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun ya, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Ya, kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Nah, kelestarian ekonomi lingkungan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan mutlak ya jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu ya, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu ya. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Nah, ingatlah masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut ya para wisata. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Nah, sebagai bentuk dukungan ya, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri ya. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional ya, dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis ya, pariwisata akan menjadi instrumen strategis sekaligus paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air, teman Produa. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM ya, semoga semangat pariwisata ini teman Produa tentunya bisa memberikan sesuatu yang positif ya bagi kehidupan kita nih teman Produa, lebih baik lagi dong pastinya ya. Dan selain masyarakatnya ramah-ramah, lingkungannya juga asri, asik ya teman Produa. Gak ada pencemaran gitu, gak ada limbah, gak ada sampah gitu loh teman Produa. Ya tentunya sadar berwisata dengan baik itu juga sangat penting sekali teman Produa, menjaga lingkungan tetap bersih dan juga tetap asri, asik ya. Tentunya dengan hal-hal kecil, tidak buang sampah sembarangan, ini penting banget nih. Apalagi anak-anak yang mungkin mereka belum paham gitu bahaya sampah di sekitar nih teman Produa ya. Jadi dengan rutin mengkampanye gitu ya dari orang tua untuk anak-anak gitu teman Produa, dan tentunya ini mungkin suatu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap asri dan bisa terbebas dari pencemaran lingkungan teman Produa, yang tentunya kalau lingkungan kita itu kotor, tidak sehat ya, gak cuma menimbulkan bau busuk ya teman Produa, tapi juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tentunya sangat berbahaya. Baik teman terbaik kamu, ada Rimar Lost in Goodbye ya, Lost in Goodbye, dan juga Waktu dan Perhatian lagunya Rimar. Ada Serta Mulia dari Sal Priadi, siap menghibur kamu untuk di malam ini teman Produa, dan selanjutnya nanti kita akan ikuti Produa Obeng Obrolan Jreng. Silakan teman Produa mau bergabung di WhatsApp atau juga telepon 08 11 68 77 903.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Mola buat teman terbaik kamu. Ada lagu darinya JCJ California atau Mam Produ sudah pengantar ke pukul 21:09 ya. Informasi waktu di studio. Waktunya kita Pro 2 Obeng obrolan jreng. Silakan teman Produ yang mau bergabung di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903 ya. Pasti kalau udah lihat status ya pastinya udah tahu lah ya kan. Oke teman Produ, kita sudah tersambung untuk first join ya, ada Erna ya, kita coba sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dava.
0: Apa kabar malam hari ini, Erna?
1: Iya, kebetulan malam hari ini jaringannya bagus.
0: Alhamdulillah ya, bagus ya.
1: Semalam bertingkah dia yang masuk.
0: Kok bisa sih?
1: Gak tahu.
0: Bertingkah ya, mungkin gak ada pulsa.
1: Pulsanya ada, cuman putus lagi kayak gitu. Ah, malas lah semalam tidur aku.
0: Masa sih, semalam kan Bang Nanda.
1: Iya, udah nyampe tapi jadinya kan nggak nyampe.
0: Tapi malam
1: mungkin,
0: ini
1: mungkin lagi kosong mungkin jaringannya ya, ini iya, baru masuk.
0: Mungkin Irna, baik dia. Irna tinggalnya di daerah jaringan kosong gitu ya.
1: Nggak pernah loh kak, biasanya masuk iya. Dia ini kebetulan tak kenapa jaringannya
0: kosong, putus-putus. hampa jaringannya ya. Mungkin Erna nggak mandi semalam.
1: ada
0: mandi semalam, kirain nggak mandi.
1: Ada lah ya, kan? Ini dengar sama orang. Ada lah.
0: Ntar ketahuan kalau Erna malas mandi ya orangnya ya.
1: Ah, bodo amat lah.
0: Bodoh.
1: Apa nih temanya?
0: Temanya
1: apa nih?
0: Tentang nongkrong di kafe, pilih kafe yang estetik gitu atau pilih kafe yang punya cerita dari kafe itu. Orang kan biasa ngafe kan pilih kafe yang bagus-bagus gitu ya kan.
1: Nah, apa tempat kerja, apa tempat duduk-duduk aja kayak mana tuh?
0: Tempat ngopi, tempat nongkrong gitu loh. Anak-anak nongkrong. Kalau Erna kan gak suka nongkrong kan.
1: Kalau Erna kalau di kafe itu suka kerja.
0: Ngapain kerja kayak di kafe? Jadi waiter itu tadi ya. Waiter atau waitress.
1: Kayak Erna kerja sekarang. Ini hari ini libur. Ibu besok kalau gak libur masuk lagi.
0: Erna kan masak ya, jadi cooking ya.
1: Padahal kan itu bukan tugas Erna kan. Sebenarnya itu kan udah ada koki sendiri, padahal peraturan pertama itu kan cuma suruh nyapu sama ngepel, abis itu kasih menu. Ini karena kebetulan kokinya mungkin sibuk kali, harus disolong juga.
0: Gitu, Erna suka nggak sih?
1: Suka sih, suka nambah ilmu kita.
0: Jadi masak, jadi pintar masak gitu ya. Kalau dulu kan masak telur mata sapi kan gosong ya kan. Sekarang baru.
1: Udah pandai aku kalau masa diajarin kan. Masa
0: udah pintar gitu masaknya.
1: Pengalaman diajarin.
0: Iya. Ntar Erna jadi kesayangan suami gitu ya. Pintar masak.
1: Udah pandai sekarang. Aku udah bisa buat sambal mata, udah bisa buat sambal pecak kan. Diajarin pertama kan, diajarin bumbu-bumbunya diajarin. Terus kita tengok-tengok di buku menu ini, bawangnya berapa biji, cabenya berapa biji kayak gitu.
0: Ih, ada gitunya rupanya ya, ada buku panduannya juga ya ternyata menu-menu
1: iya, memang di dibagi kafe ya. Kan. Sebenarnya kan bagi orang yang baru-baru kerja dibagi, kayak anak-anak yang belum berpengalaman dibagi. Kalau udah yang profesional ingat sendiri dia.
0: Oh, gitu, dihafal ya cabe bawangnya.
1: Kan, enak kan baru masuk baru kita bilang 7 hari lah kan. Padahal Erna belum berpengalaman kerja restoran. Cuman udah berapa hari ini udah pandai.
0: Iya, udah di luar kepala ya menu-menu itu ya.
1: Kalau buat sambal mata udah tahu bahannya, sambal pecah udah tahu. Kita udah berapa menu udah bisa lah.
0: Iya,
1: Padahal Erna belum berpengalaman sih di situ.
0: Emang selain sambal mata ada sambal apa lagi nih Erna? Bang Dapa baru tahu sambal mata, sambal hidung, sambal mulut, sambal bibir ya.
1: Itu kan sambal mata itu kan diajari sama ibu itu, ibu restoran itu.
0: Itu sambal mata, kenapa sih dibilang sambal mata, kumpulan mata-mata ya?
1: Karena sambal itu kan masih mentah dia. Habis itu digonseng pakai terasi, itu disiramin ke sambal mentah-mentah itu, maka dibilang sambal mentah. Bawangnya bawang mentah, cabenya cabang mentah diiris gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh gitu, makanya dibilang sambal mata ya.
1: Jadi kan disiram sama minyak yang terasi yang udah ditumis tuh.
0: Berarti pedas ya, situ, pedas ya.
1: Mentah-mentah tapi udah masak dengan minyak-minyaknya gitu.
0: Iya sih, pedas ya jadinya ya, karena banyak cabe ya.
1: Erna aja baru tahu diajarin sama bunda tuh kan. Jadi udah bisa.
0: Oke, selain sambal mentah, sambal mata maksudnya Erna bisa buat sambal terasi enggak?
1: Bisa lah.
0: Bisa ya. Oke,
1: sambal terasi, terasinya dibakar dulu. Habis itu bumbunya kayak balado sama tomat, cabai rawit sama
0: sebenarnya. Iya sih, tapi sebelumnya Erna memang enggak ngerti gitu buat sambal. Kalau sekarang udah bisa ya buat sambal ya.
1: Kalau di rumah bisa sih masak, cuman ini kan kalau di situ kan beda-beda kreasi.
0: Iya,
1: misalnya kayak ayam, ungkep, bumbunya lain-lain kayak gitu kan. Kayak masak di rumah kan masak
0: kayaknya
1: biasa
0: Erna,
1: aja kan.
0: Erna
1: di situ kan
0: seneng
1: banyak
0: dia.
1: Kreasinya.
0: Erna happy dia kayaknya kerja di situ ya.
1: Tapi capek loh Kak.
0: Ya namanya kerja juga capek, dimanapun juga tetap
1: maksudnya
0: capek.
1: Kan, di situ di bahan-bahannya itu ditimpa ke kita semua. Misalnya kita bagian sayur, itu sayur harus selesai. Kalau bagian ikan harus selesai kayak gitu.
0: Iya dong, namanya juga tanggung jawab kan. Dia kan ketika lagi buat sayur, dia ke ikan.
1: Iya, tapi enak kan? Kalau bagian ikan suruh aja sama bunda Maya. Aku kalau sesayur biar akulah gitu. Karena aku udah bisa masak di rumah kan.
0: Tapi enggak apa-apa, banyak banyak.
1: Kalau ikan yang tahu aku cuman balado sepedas, balado sepedas. Kalau bunda itu kan udah profesional dia.
0: Iya.
1: Nanti bisa dibuat bumbu ini kita belum tahu juga kan.
0: Di mana tuh itunya warungnya? Bang Nafa kepingin deh.
1: Ini loh Kak, dekat. Kan tahu enggak Kafe Wiwi?
0: Wiwi, tahu.
1: Tahu kan?
0: Heeh. Nah,
1: Taman Hijriah di samping Kafe Wiwi, sebelahnya kan ada tikungan mie Epi tahu?
0: Enggak tahu mie Epi.
1: Mie Epi sebelah kiri tikungan, habis itu di sebelah kiri lagi ada seblak tahu?
0: Seblak? Enggak tahu juga.
1: Ah, pokoknya di samping jadi di sebelah kanan Wiwi, Kafe Wiwi. Karena sebelah kirinya Kak.
0: Oh sebelah kirinya ya. Oh di situ enak deh kayaknya, jadi dapat jadi lapar.
1: Tapi kan kadang-kadang nanti apa disuruh bunda itu, kadang nanti disuruh buat acar, kita nggak tahu kan menunya besok apa gitu. Disuruh buat acar itu, disuruh buat sambal apa-apa gitu, yang penting kita instruksinya apa yang disuruh lah gitu.
0: Ntar disuruh buat sambal lado.
1: Kalau sambal lado itu udah biasa.
0: Terasa kan? Panas.
1: Bumbunya cuma cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih dikit. Nah itu kan.
0: Gitu, asik ya gitu ya. Nah nanti karena kalau kerja di rumah
1: tapi
0: makan.
1: Tapi kalau kita ingat capek rasanya bosan kita kerja.
0: Iya,
1: kan?
0: Tapi enak
1: tapi
0: loh.
1: Udah
0: Erna.
1: Dapat ilmu kayak gitu kita nggak berhenti pingin masak di rumah.
0: Iya, nanti Erna kan,
1: tahu, kan
0: bisa naik berat badan, ya kan happy bahagia selalu makan enak gitu kan.
1: Temanya apaan nih malam nih?
0: Temanya itu kafe tadi kafe.
1: Oh iya, udah selesai. Oh iya, bahas masalah kafe ini habis masak-masak aku bahas.
0: Iya, nggak apa-apa sih, karena Erna juga kerja kayak di kafe
1: aku
0: gitu
1: kan. Aku
0: suka
1: sebenarnya kerja di kafe, cuman kok kita pikir sih, padahal tugas kita kan cuma nyapu doang sama ngepel, tapi kita harus terjun juga ke dapur Kak.
0: Iya, nggak apa-apa loh, itu kan masih kerjaan ibu-ibu kan, masih kerjaan.
1: Aku bilang kan,
0: rumahan,
1: bunda aku
0: gitu kan
1: cuma disuruh ngepel sama nyapu, habis itu suruh antar menu doang, habis itu pulang. Kata bunda, oh nggak boleh, harus pandai masak juga adik, harus bisa masak, nanti bisa buka restoran sendiri, belajar
0: iya,
1: masak ya.
0: Nanti kan,
1: belajar masak ya.
0: Iya, Erna kan bisa masak untuk ayah di rumah, untuk suami nanti kalau udah punya suami
1: iya
0: gitu
1: juga ya,
0: ya kan.
1: Menantu kita nanti ada modal usaha bisa buka sendiri.
0: Iya, minat ilmunya dulu udah ada, ilmunya dulu udah ada gitu, ya kan.
1: Dengan mungkin dengan cara kita nabung dikit-dikit, menantu kita buka warung-warung kecil,
0: iya.
1: Warte-warte gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dava suka masak loh sebenarnya, Erna ya. Bang Dava suka masak gitu kan. Bang Dava insya Allah kalau masak telur itu nggak bakal mentah, nggak bakal gosong juga. Bisa dia kalau masak telur, ya. Kalau masak selain telur, masak mie juga enak pakai udang.
1: Enak kalau di rumah bisa masak. Memang udah pandai masak kan dulu sebelum mama meninggal. Enak belajar masak sama mama. Kan,
0: masak apa? Enak kan? Masak air putih ya.
1: Kalau masak-masak bisa Erna, masak sayur bisa, tumis sayur bisa. Coba kalau di kafe kan dia bervariasi, kita harus pelajari lagi kan.
0: Iya benar.
1: Banyak kali dia menu-menu apa yang belum tahu kita kan.
0: Biasanya kalau anak-anak kos itu kan harus pintar masak kan, tapi kadang-kadang ada juga anak kos yang malas masak gitu kan. Masaknya Indomie terus gitu. Nah, kalau mie instan itu kan enggak sehat gitu loh kalau dimakan, bisa sakit ya
1: kan. Tapi enggak apa-apalah walaupun aku capek-capek dikit dah, jalanin aja terus di situ kan, mana tahu nanti kok kita udah pandai kita bisa masak sendiri, buka warung sendiri, mana tahu kan. Dengan ini ilmu dari bunda itu dulu kita bisa belajar sendiri
0: gitu. Sekarang Erna kan udah pintar masak ya, tapi bingung mau masak untuk siapa ya.
1: Ya padahal kan kita pikir nih restoran gawat amat nih kerjanya, harus masak harus ini, tapi bagi yang bodoh kan diajarin juga loh kak, sampai dari nol diajarin.
0: Iya enak ya, bagus ya gitu ya kan.

0: ya. 2001X ya.
1: Boleh boleh, mana suka hati Kak Dova aja lah.
0: Okay deh kalau gitu, thank you so much ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Nggak bilang itu mobil kayu apa namanya?
0: Apa itu mobil kayu?
1: Mobil tank bawa kayu.
0: Terus?
1: Kayak mana? Terima kasih.
0: mobil tank bawa kayu, tuh, thank you.
1: Pas akhir cerita. Ya,
0: ada kayu di atas genteng, thank you.
1: Oh iya. Ya udahlah, kasihan teman belakang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Erna ya. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, itu tadi Erna menceritakan pengalaman kerjanya akhir-akhir ini, teman pro 2 dari housekeeper ya. Keeper shop dari penjaga toko ya kan. Sekarang udah jadi kayak waiter sih sebenarnya gitu, tapi udah jadi chef juga gitu ya, bantu di chef juga gitu teman pro 2 ya. Sukses untuk Erna dan untuk teman pro 2 juga, mungkin malam ini juga yang lagi kena shift kerja malam gitu ya, semangat nih Dava ucapkan untuk kalian, jangan pernah ngeluh ya untuk pekerjaannya, jalanin aja gitu teman pro 2 ya. Upgrade skill ya teman pro 2, kemampuannya itu dikembangkan terus gitu ya, dan mencoba untuk mempelajari hal-hal yang baru itu super important ya teman pro 2 ya, karena kita nggak tahu kan skill mana nih yang bisa menghasilkan pemasukan untuk kita gitu loh teman pro 2 ya. Jadi banyak ilmu yang kita pelajari tapi kita nggak tahu nih, mana tahu kita ilmu di bidang cooking gitu ya, masak-memasak ternyata bisa memberikan uang tambahan gitu atau pemasukan tambahan untuk kita kayak yang dijalani oleh Erna tadi ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Sarifa. Oke, nanti Sarifa telepon lagi ya. Ini kita ngobrol sama Erna dulu kayaknya. Halo, assalamualaikum Sarifa atau Erna ini? Yang tersambung. Sarifa, berarti Erna dulu ya. Sarifa nanti
2: Erna
0: bisa
2: lagi ke Ina.
0: Sarifa ya, nanti bisa gabung kembali. Ini ada Ina di Langong ya. Selamat malam Ina. Assalamualaikum.
2: Iya, selamat malam juga Dava.
0: Apa kabarnya malam ini?
2: Ya, kabar seperti biasa Dava.
0: Biasanya gimana itu kabarnya?
2: Ya, biasanya duduk aja di sini.
0: Duduk ya.
2: Iya.
0: Duduk aja gitu ya, nggak ini nggak
2: iya,
0: apa gitu,
2: aja ya.
0: Nggak penat gitu, nggak gerak-gerak.
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
2: Suaranya Dava ya, di kedua malam
0: iya,
2: ya.
0: Iya gitu, oke oke.
2: Lagi pagi.
0: Apa itu?
2: Dava lagi ngapain?
0: Ini lagi jual cendol.
2: jual cendol. Berapa cendolnya seribu?
0: Untuk Ina. Kalau untuk Ina mah berapa ya kita jual ya? Biasanya kalau sama berarti, orang-orang Bang Dava jualnya kan? Kalau Bang Dava jualnya kan Bang sama orang-orang kan Bang Dava jualnya 15.000. Kalau untuk Ina ya. Bang Dava gratis deh ya.
2: Iya, gratis ya.
0: Gratis aja untuk Ina, tapi bukan cendol ya, air putih.
2: Oh, boleh. Air kan.
0: Kalau untuk orang-orang Bang Dava kasihnya ya, gula. Kalau untuk orang-orang Bang Dava kasih isinya gula. Kalau untuk Erna Bang Dava kasih garam ya.
2: Iya. Biar terasa asin ya.
0: Biar terasa asinnya Erna. Gimana? Suka?
2: Kenal lagi Dava.
0: Ina, Erna, Ina, Nana, Nana. Aduh.
2: Iya, Nana, Nana.
0: Nana.
2: Padu, banana, apa pisang?
0: Pisang, banana, pisang. Ya.
2: Banana, pisang. Itu manggo.
0: Kok manggo sih? Manggo, mangga. Ya.
2: Maunya mangga.
0: Ada
2: ya kan?
0: Ada manggo Thai ya, manggo Thailand ya.
2: Iya.
0: Kalau kita bahasa Aceh tuh ada manggarui ya kan, itu gatal. Gitu Erna ya, lagi jual ini nih, lagi jual es campur.
2: Bapak, ini deteksikan tadi, jadi nyanyi Dava atau bukan? Ini kayaknya Dava, tahu-tahu ya betul Dava kan?
0: Betul ya, tebak-tebak ya, tebak-tebak buah apa manggis nyanyi? Ya.
2: Ya nggak jadi lah, ini masih
0: itu gitu.
2: Kita nyanyi Dava apa bukan? Kan rupanya bukan, ya udah langsung ini ya.
0: Oke, okay, Erna.
2: Kenapa ada ngomong ke Erna?
0: Ina malam ini mau dengerin lagu apa, Ina?
2: Oh, lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Lagu Mancia terus udah belum kan?

0: Stupid Song ya, darinya Olivia Rodrigo ya.
1: Hah?
0: Stupid
1: boleh,
0: Song
1: kita
0: ya.
1: Boleh ya.
0: Iya, itu aja ya.
1: Tidak.
0: Alright, thank you.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Ini ada yang salam-salam gak nih? Mau kirim salam dulu.
1: Ya, dari SPZ.
0: Oke, tikusnya masih ada nggak di rumah? Tikus. Tikusnya masih ada nggak di rumah atau kucingnya udah kabur dari rumah karena Ina nggak mandi-mandi, kucingnya lari. Kucing masih ada di rumah?
1: Mana kucing?
0: Kamu semalam kan lagi bahas kucing.
1: Ina nggak ada pelihara kucing.
0: Oh iya, takut kucingnya ke rumah Erna dipukul.
1: Enggak, biarin dia di luar, ngapain
0: hilang. Dilempar.
1: Enggak, terpaksa pun
0: hilang. Dilempar kucingnya sama Ina pakai ini, pakai sandal. Pakai silop.
1: Enggak, kita usir aja.
0: Pakai usir aja, apa gimana kalau Ina usir kucing?
1: Apa usir kucing?
0: Enggak tahu, gimana? Gimana? Apa gimana? Hus.
1: Iya.
0: Itu ayam tapi, gitu, iya, ngusir gak ayam.
1: Enggak mesti kita panggil dapet, kan sama dapet.
0: Kalau Syahrini ngusir gimana kalau Syahrini?
1: Enggak tahu
0: ya. Oke, kalau iya. Gitu. Thank you buatnya Ina, lagunya lagu mancanegara, iya, nanti ada Stupid Song. Ya. Oke.
1: Okay?
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina ya. Ina ini posisinya di Langung ya, Langung. Oke. Okay. Selamat malam Sarifah. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
2: Anda dengar suara Sarifah apa enggak, Pak?
0: Enggak dengar.
2: Halo?
0: Halo, enggak dengar nih suaranya gimana ya?
2: Ya. Masa sih?
0: Iya, enggak kedengeran nih, bisa lebih besar lagi enggak sih?
2: Malahan Sarifah udah jauh dari HP Bang Dafa.
0: Udah jauh ya dari HP ya? Aduh,
2: iya,
0: coba lebih.
2: Iya, udah jauh dari HP.
0: Coba makanya jauh lagi.
2: Makanya Sarifah di belakang.
0: Di belakang rumah.
2: Iya, ada dengar enggak suara Sarifah Bang Dafa?
0: Putus-putus.
2: Iya.
0: Ya, sedih deh kalau gitu ya. Dengar loh Sarifah, suaranya jelas banget ya kan. Apa kabarnya malam hari ini, sehat Sarifah?
2: Iya, alhamdulillah Bang Dafa, Sarifah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Lagi ngapain nih? Kayaknya lagi rame-rame di rumah ya.
2: Enggak, Sarifah di kabel nih Bang Dafa, alias kampung belakang.
0: Oh, lagi di kabel ya. Oke, enggak pulang ke rumah.
2: Nanti udah salah lagi ya kan Bang Dafa kan.
0: Salahnya apa?
2: Salah sebut nama kemarin tuh Sarifah panggilnya Bang Faiz, Bang Dafa panggilnya untuk Sarifah Karisna.
0: Jadi salah deh ya. Salah lo.
2: Iya.
0: Oke, biar gak salah-salah lagi, langsung aja mau request lagu apa nih Sarifah?
2: Yang terbaru apa Bang Dafa?
0: Yang terbaru gak ada yang terbaru. Yang termahal banyak ya. Maksudnya yang terlama ya. Ya. Yang terbarunya belum ada nih. Siapa ya Bang Dafa kasih yang terbaru ya? Lagu Sementara mungkin ya? Atau Ruang Baru From My Annoying Brother ya, Annoying Brother, boleh gak sih? Ruang Baru nih kayaknya enak nih lagunya.
2: Ruang Baru?
0: Ruang Baru. Nanti ada boleh, ada lah, penyiar baru, pendengar baru gitu ya kan?
2: Iya.
0: Gitu. Oke, okay, lagunya ada. Oke, okay,
2: boleh,
0: atau...
2: boleh Bang Dafa, boleh.
0: Oke, okay, Ruang Baru. Ya itu aja dulu, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Dafa, terus buat Bang Reno, buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukhari, buatnya Umi. Salam spesial buatnya Kak Adila aja.
0: Oke, itu aja ya. Assalamualaikum, Sarifah.
2: Waalaikumsalam, Bang Dafa.
0: Teman terbaik kamu 90,3 FM ya. Untuk yang lainnya, mana nih teman pro 2? Tadi ada Kak Ida juga senebok ya kan. Kita coba say hello aja dulu Kak Idanya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Ida. Apa kabar? Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ya lagi ngapain?
1: golek-golek.
0: Lagi golek-golek kayak mangga dong, mangga golek-golek.
1: Iya.
0: Lagi golek-golek kayak mangga dong ya, kayak Ida ya.
1: Iya.
0: Oke, sekali-kali jadi durian kayak gitu, jangan jadi mangga terus. Jadi buah nenas kayak atau jadi batang keladi biar gatal gitu. Sama siapa nih Kak Ida golek-golek manjanya malam ini, sendiri atau sama suami? Anak-anak ya. Anak-anaknya usia berapa tuh Kak Ida? Anak-anak Kak Ida usianya berapa umurnya?
1: Lebih
0: 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Ya, yang perempuan 8 tahun udah besar juga sih, ya kan? Tapi iya. Ini lagi golek-golek berarti ya, sambil belajar gitu ya, Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada jumpa Cukmel tadi enggak?
1: Ada.
0: Salam buat Cukmel ya dari Bang Dava ya. Salam buat Cukmel dari Bang Dava ya.
1: Iya.
0: Kak Ida Senebok ya.
1: Ketemu hari ini.
0: Ah, enggak sih. Tadi Bang Dava beli ikan di pasar soalnya. Ya, enggak beli sayur tempat Cumel. Sebenarnya pingin sih, enak-enak banget gitu sayurnya kan, langsung makan kan. Ya. Tapi karena tadi pingin masak ya, ya udah Bang Dava beli ikan tadi di pajak.
1: Ya, hari Sabtu bantu
0: Cumel. Hmm. Iya. Ini iya, malam ini Kak Ida mau request lagu apa nih Kak Ida? Oke, salam-salamnya ada buat siapa?
1: Salamnya semua aja.
0: Mm-hmm. Oke, thank you ya. Amin. Amin. Kalau nggak pulang gimana?
1: Hati-hati juga.
0: Oh, kalau nggak pulang hati-hati juga. Kalau pulang hati-hati. Ya sih Bang Dava, bakal pulang sih nanti ya kan.
1: Pulang.
0: Bakal pulang nanti dan nanti subuhnya balik lagi karena Bang Dava juga piket subuh besok jam 5 ya. Jadi balik lagi nanti jam 4 subuhnya balik lagi. Gitu loh. Iya. Kalau kayaknya masih tidur kan, Bang Dava udah pergi kerja. Ya kan? Kalau malam ini juga teman pro 2 kalian bisa bisa di rumah gitu kan, bisa sama keluarga, bisa santai gitu. Kalau penyiar di studio ya kan, temenin pendengar gitu.
1: Makasih Kak ya.
0: Sama-sama Kak Ida, motor tank bawa kayu Kak Ida, thank you.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Ida lagi golek-golek ya, golek-golek kayak mangga golek gitu malam ini teman pro 2. Thank you ya Kak Ida udah stay tune ya di 90,3 FM. Ya dapat coba baca WhatsApp. Ada Lara Purnamasari, assalamualaikum Kak, selamat malam, mau request lagu Titu dengan Bilang Saja. Oke. Tapi kalau Titu ini kayaknya udah gak ada nih ya, karena itu kan Titu kan lagu lama kan. Mau Oke, mau apalagi judul-judul lain juga gak ada nih darinya Titu. Mohon maaf sekali nih Lara Purnamasari, kamu bisa request lagu yang lain. Insya Allah nanti kalau ada bakal diputerin ya. Baik teman pro 2 dimanapun berada, kita dengar lagu dulu. Nanti kita bakal balik lagi, tetap terus stay tune di 90,3 FM. Pro 2 Mola Bo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada I Like Me Better darinya Lovi ya, teman Pro 2, dan nanti Deva kembali hadirkan lagu-lagu hits lainnya hingga nanti akhir kebersamaan Deva untuk menemani malam kamu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam Deva ucapkan dari studio, sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya, konsisten tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat tubuh kita itu tetap sehat ya teman Pro 2, dan tentu dapat menghindari sesuatu aktivitas yang bisa membuat kondisi kesehatan kita itu tidak membaik atau juga memburuk gitu, seperti begadang yang terlalu larut malam gitu teman Pro 2. Mungkin beberapa waktu yang lalu teman Pro 2 gak bisa untuk gak begadang ya, karena lagi siaran langsung Piala Dunia ya kan, dan nanti malam final ya teman Pro 2. Tentunya mungkin kalau final itu jam 2 dini hari terpaksa harus begadang lagi ya teman Pro 2 ya. Nah kalau misalkan begadang malam ya teman Pro 2, berarti besoknya harus tidur dulu untuk mencukupi kebutuhan istirahatnya nih teman Pro 2 ya kan. Jangan setelah begadang malam besok begadang lagi, itu pastinya gak sehat gitu ya teman Pro 2 ya. Bisa buat mungkin kelelahan gitu teman Pro 2, atau juga eyebag ya, kayak apa tuh eyebag itu, kayak mata, kantung mata ya, kantung mata gitu teman Pro 2, atau kayak mata panda gitu kan teman Pro 2, atau juga hitam di area mata gitu, mungkin salah satu tanda kurang tidur atau kurang istirahat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah akhir-akhir ini mungkin kita sering merasa kayak kecapean gitu ya kan, padahal baru bangun tidur ya, baru ngerjain pekerjaan ringan gitu di rumah kayak nyapu, tapi terasa udah kayak ngantuk lagi gitu kan teman Pro 2 ya. Atau juga kamu sering merasakan kayak anxiety atau kecemasan gitu teman Pro 2, mungkin karena ada beberapa kebiasaan buruk mungkin yang kamu lakukan, seperti terlalu banyak konsumsi kafein gitu ya teman Pro 2 ya. Karena karena mungkin salah satu efek daripada kafein itu, selain buat gak ngantuk dan juga bisa membuat kita cemas gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal kita gak ngapa-ngapain tapi kita merasa kayak worry gitu, kayak cemas ya. Jadi mungkin ke over kafein juga harus hati-hati nih teman Pro 2, kalau misalkan kamu udah merasa kayak anxiety atau merasa cemas gitu ya, what something wrong gitu ya, kayak ada yang salah gitu, apa sih gitu teman Pro 2. Ya mungkin salah satunya karena itu tadi, karena kamu minum kopi over kafein. Nah mungkin teman Pro 2 yang malam hari ini juga kayak merasa cemas tapi gak tahu kenapa gitu, mungkin karena kurang istirahat ya. Baiknya istirahat lebih awal juga bagus ya teman Pro 2, biar besok bangun dalam kondisi fresh gitu, lebih semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Apalagi besok mungkin beberapa teman-teman melakukan aktivitas work from home atau WFH ya. Jadi teman Pro 2 di rumah juga mungkin double activity ya, selain kerja kantoran dilakukan di rumah, tentunya kerjaan rumah juga harus dilakukan sekalian gitu teman Pro 2, jadi double activity ya. Biasanya kalau misalkan orang suka kerja di rumah gitu, padahal di rumah itu kita bisa ngerjain kerjaan barengan gitu ya, pekerjaan kantor dan juga pekerjaan rumah. Mungkin sambil cek email kita masak nasi ya kan, sambil ngerjain kerjaan kantor kita buat sayur gitu. Jadi kayak lebih capek sih sebenarnya kan, beda kalau misalkan di kantor ya, kerjaan kantor ya tugas kantor aja gitu, nggak ada masak-masaknya di situ, atau nggak ada beres-beres rumah, atau juga kayak rawat anak gitu kan, mandiin gitu, kawanin anaknya bermain gitu ya teman Pro 2 ya.
Tapi kalau anak udah sekolah, mungkin besok pagi anak-anak juga bakal ke sekolah di Taman Pro 2. Ini mungkin khusus anak-anak di bawah umur aja, mungkin yang masih di rumah gitu ya, bersama keluarga. Baik, Taman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Mulabu. Berikutnya kita ikuti Pro 2 Just More, Pro 2 Cerita Penutup Hari ya, maksud Dava ya. Karena Pro 2 Just More Musik sesaat lagi nanti pukul 23.00. Ini kita masih memasuki pukul 22 ya, Taman Pro 2 hingga pukul 23 nanti dapat temani kamu di Pro 2 Cerita Penutup Hari. Silakan yang mau bergabung bersama Dava bisa telepon atau juga bisa di WhatsApp 0811 68 77903.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah. Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

90.3 FM, seperti yang sudah Dava katakan tadi, teman Pro 2 di cerita penutup hari ya, bersama Dava untuk di malam ini hingga nanti berakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 berikutnya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur ya. Nah, teman Pro 2 kali ini kita bicara terkait dengan teknologi ya, pemanfaatan teknologi digital permudah aktivitas belajar bekerja. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui pemanfaatan perangkat digital dan jaringan internet. Kondisi ini ya membuka banyak peluang untuk meningkatkan produktivitas di berbagai bidang. Nah, dalam dunia pendidikan, teknologi memudahkan proses belajar melalui akses terhadap buku digital, video pembelajaran, kelas daring, serta berbagai sumber informasi yang tersedia secara luas. Siswa maupun mahasiswa dapat memperoleh materi pembelajaran kapan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Di bidang pekerjaan, teknologi membantu mempercepat proses komunikasi, pengolahan data hingga penyelesaian berbagai tugas administratif ya. Berbagai aplikasi kolaborasi memungkinkan tim bekerja bersama meskipun berada di lokasi yang berbeda sehingga efisiensi kerja semakin meningkat. Nah, bagi pelaku usaha, teknologi digital juga menghadirkan peluang yang besar. Promosi produk melalui media sosial, ya, pemasaran melalui platform perdagangan elektronik, serta pembayaran digital membantu memperluas jangkauan pasar tanpa harus membuka banyak toko fisik ya. Meski menawarkan banyak manfaat ya, penggunaan teknologi juga perlu dilakukan secara bijaksana. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data pribadi, menghindari penipuan digital, serta memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain ya. Peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kemampuan menggunakan perangkat digital dengan aman dan bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pemanfaatan teknologi yang tepat akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat perkembangan usaha, serta menciptakan berbagai inovasi baru. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi secara positif, masyarakat dapat lebih siap ya menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang terus berkembang, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam, dapat ucapkan dari studio dan tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ada Yun Rundeng juga nih, Good Night ya Kadava, request lagu Calm Down ya by Rema featuring dengan Selena Gomez. Thank you Kadava, thank you juga untuk Rama ya, Yung Rundeng ya, maksud Dava ya, teman Pro 2 dengan Countdown ya. Dava coba lihat dulu lagunya Selena Gomez ya kan, biar bisa langsung diputerin ya sebelum nanti kita ikuti Pro 2 Just More Music ya, teman Pro 2. Tentunya yang sesaat lagi akan kita ikuti pukul 23.00 hingga 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Ada gak sih lagunya ya? Kok Dava kayak gak kelihatan gitu lagunya ya? Darinya Selena Gomez atau juga dari siapa tadi? Coba Dava cek lagi teman Pro 2. Semoga lagunya ada dan bisa dapat puterin ya. Tapi ini gak ada di list nih kayaknya ya. Oke ya, mohon maaf ya lagunya gak bisa diputerin karena lagunya gak ada di list Pro 2 RRI Molabo ya. Nanti dapat coba kasih info ke musik direktornya biar bisa dimasukkan. Oke, ada Sakita Bertepi dari Judika, teman Pro 2. Kita simak kembali untuk di malam ini. Tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman Prodi Dapa masih punya lagu miliknya Sabrina Carpenter dengan Trees ya teman Prodi. Next nanti ada lagu Ibu Pekerja dan Sesal, ada Amila Bersamaku, Aku Harus Pergi teman Prodi, dan Perunggu ya. Masih banyak lagu-lagu hits lainnya siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih teman Prodi sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur tentunya ya untuk di malam ini bertepatan dengan malam Jumat juga nih teman Pro 2. Malam dikabulkan doa-doa tentunya ya. Semoga kita juga memanjatkan doa-doa terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, Dava break ya untuk sesi berikutnya karena sudah menepati pukul 22:58 dan sesi pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Dava ucapkan dari studio dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

olahraga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Jika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

teman-teman produs, sampai di sini kami menyanyikan acara siaran program Menua dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Jumat, hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026. Kami akan kembali besok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. segala sesuatu adalah milik Allah dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 6,

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Sabrina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bagaimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz bersama Dava yang bertugas hingga pukul 9 pagi. Nanti teman program menemani aktivitas pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Spesial banget untuk di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 ya teman Pro 2. Hari ini tanggal cantik ya, tanggal 17 bulan 7. Waduh. Mungkin teman Pro 2 hari ini juga spesial banget ya, karena hari Jumat ya, hari waktunya perbanyak amalan-amalan ibadah nih teman Pro 2, dan juga banyak-banyak berdoa ya, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam karir ya teman Pro 2, dan diberikan keselamatan tentunya di